Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngsters!

Bagaimanapun kamu hari ini yang stars, kira-kira udah diagendakan ataupun belum? Karena mungkin anaknya suka dadakan aja, ya boleh. Tapi yang pasti nih pagi hari ini Kiki nemenin kamu di The Morning Crew Youngsters ya. Udah sini merapat dulu aja, siapa tahu kamu baru bangun ya kan. Di jam-jam segini baru merasakan cahaya matahari yang pelan-pelan mulai panas, mulai kelihatan hilal ya. Atau mungkin dari tadi udah siap-siap aja sih Ki. Dan stay tune dengerin DJ FM. Thank you so much loh. Aku happy banget karena ternyata ya, meskipun aku jarang-jarang siaran pagi, yang menyambut nih luar biasa gitu. Maksudnya kayak pada ini apa, pada yang kayak selamat datang gitu-gitu loh yang stars. Happy deh aku. Kayak Mas Yusuf tadi sempat menyapa Kiki gitu ya. Meskipun katanya kalau versi Mas Yusuf ini bangunnya udah cukup kesiangan. Sekalinya dengerin DJ FM loh, ada suara cewek tapi kok bukan Kak Dibi ya. Bukan DJ Dibi yang biasanya mengisi The Morning Crew. Tumben banget nih Kak Kiki pagi-pagi. Iya ya, biar sekali-kali gitu loh youngsters merasakan walking on your shoes. Ya mungkin kalau kerja tuh jam-jam pagi kayak gini gitu kan, sebagai orang yang siarannya sore. Jujur masih ada banget nih culture shocknya. Tapi ya udah gak apa-apa ya, kita nikmati bersama-sama aja. Sambil dijawab dong pertanyaan aku tadi youngsters ya. Siapa tahu kamu baru gabungan, aku kasih tahu sekali lagi, aku lagi amazed banget sama orang-orang yang suka olahraga youngsters ya, yang kayaknya juga identik dengan pagi hari gitu. Ngapain sih pagi-pagi? Ada yang mungkin udah persiapan, ada yang masih peregangan, ada yang menyempatkan sedikit waktunya untuk lari pagi keliling-keliling komplek. Nah, versi kamu tuh apa youngsters? Kira-kira olahraga yang masih bisa termintin di zaman sekarang versinya kamu, olahraga yang masih bisa disempet-sempetin gitu ya, meskipun mungkin kamu ada banget sibuknya, ada banget produktifnya. Langsung kabarin ya youngsters ya, Kiki tunggu di WhatsApp 081-888-0948 ataupun lewat DM Instagram @djfmsurabaya. Mas Yusuf hari ini pengennya sih ditemenin sama lagunya Old City yang Fireflies. Oke. Karena kemarin katanya sempat dengar ya di program Sunset Vibes. Iya, kebetulan kemarin ada yang rekomendasiin lagunya gitu, jadi Kiki puterin. Dan hari ini pengen mendengarkan sekali lagi Fireflies. Boleh banget ya. Ditunggu kalau begitu Mas Yusuf. And in case youngsters kamu juga pengen menambahkan satu lagu yang jadi apa namanya andalan kamu gitu ya, langsung drop aja, kasih tahu Kiki biar langsung aku amanin dan bisa menemani pagi harinya kamu. Jadi mood booster kamu nih youngsters, biar menjalani hari-hari tuh dengan perasaan yang happy, semangat 45 gitu ya, sampai akhir pokoknya.

0: 104.8 DJ FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Sering dengerin lagu.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Mau ada yang lewat nih? Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
2: Halo, Arek Surabaya. Lagi bingung mau beli mobil tapi nggak tahu mulai dari mana? Udah test drive tapi masih belum bisa nentuin pilihan? Tenang aja, kita punya solusinya buat kamu. Event otomotif seru yang bisa jadi jawabannya. GIAS Surabaya 2026 kembali hadir pada tanggal 26 hingga 30 Agustus di Grand City, Surabaya. Ini bukan sekedar event biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Timur. Di GIAS Surabaya, kamu bisa lihat langsung deretan mobil terbaru yang sebelumnya hadir di GIAS 2026 ICE BSD City. Mau test drive? Bisa banget. Rasakan sendiri kenyamanan dan performa mobil-mobil keren pilihanmu. Gak cuma itu, banyak promo spesial yang sayang banget kalau dilewatin. Diskon menarik, cicilan ringan kalau beli mobil di GIAS Surabaya tahun ini. Wah, makin gak sabar kan? Jadi tunggu apa lagi? Ajak teman, keluarga, dan semua yang kamu kenal buat datang ke GIAS Surabaya 2026. Jangan lupa follow media sosial kita di @giias_Surabaya untuk info terbaru dan kejutan seru lainnya. Catat tanggalnya ya, 26 sampai 30 Agustus 2026 di Grand City Surabaya. Sampai ketemu di GIAS Surabaya 2026. DJ FM.

Tapi nih yang stres ya, dipikir-pikir kalau jadi warga negara Indonesia tuh ada banyak keuntungannya juga kok. Selain mungkin nih yang stres ya, netizennya yang lucu-lucu. Kamu yang ketikan-ketikan jarinya itu suka bikin ngakak ya kan. Ketika kita buka sosial media tuh apapun beritanya baik buruk, komennya lucu terus gitu loh ya stars ya somehow. Kadang isi postingan sama isi kolom komentar lebih menarik kolom komentar guys. Tapi selain itu juga yang stars, karena kita punya musisi-musisi yang juga somehow membanggakan gitu loh. Dari secara pet karirnya, habis itu juga karya-karyanya yang akhirnya tuh dilirik sama industri internasional gitu. Salah satunya yang baru aja kamu dengerin yaitu Nicki Zephania yang search through her awal-awal munculnya Loki gitu kan ya. Aku puterin lagu yang emang jadi histori titik balik dari karya-karyanya Nicki sampai akhirnya sekarang udah besar banget. Dan ketika datang ke negeri sendiri aja ke Indonesia tuh rasanya kayak sebuah privilege. Padahal kan si Do ini orang Indonesia sendiri gitu kan ya. Dan akankah kira-kira nih yang stars, Koldiak band yang awalnya adalah asal Malang, gak jauh-jauh dari tempat kita sekarang ini dari Surabaya, menyusul karir petnya si Nicki. Karena nih stars ya, Koldiak itu terpantau bakal mengisi jadi salah satu musisi yang ikut meramaikan F1 di Singapura. Keren abis sih kata Kiki ya. Karena jujur ikutan bangga gitu loh, ngikutin karirnya, perjalanannya si Koldiak. Mulai dari mungkin ya dulu bener-bener hanyalah musisi lokal gitu ya, independen, sampai akhirnya punya label, sampai akhirnya lagu-lagunya mulai naik, angka streamsnya tuh juga mulai menunjukkan kalau dia tuh makin banyak dikenal gitu kan. Sampai akhirnya sekarang bahkan bukan cuma Koldiak, tapi kayak si vokalisnya, si Sambadanya tuh bikin proyek solo juga. Jadi I think karir mereka tuh bener-bener melejit, dan mereka tuh punya porsi fansnya yang ini juga yang suportif dan tidak sedikit gitu lah yang stars ya jumlahnya. Makanya seneng banget ketika tahu kalau Koldiak bakal jadi salah satu line up nantinya di F1 di Singapura gitu ya stars ya. Semoga ini juga jadi langkah yang baik, awal permulaan dari Koldiak menuju pasar internasional gitu ya yang stars ya. Dan kira-kira siapa sih yang menurut kamu tuh worth untuk mendapatkan hype yang lebih lagi, kayak musisi yang mungkin kamu temenin dari kecil gitu, dari yang masih belum seberapa nih Ki, sampai sekarang akhirnya menarik perhatian banyak orang, dan mungkin bahkan di tahap yang kamu tuh ngerasanya kayak ini butuh banget atensi dari lebih banyak orang lagi jujur. Nah coba dong kamu kasih tahu Kiki juga ya. Aku penasaran nih yang stars, siapa tahu nih lagu-lagunya juga ada siap diputarkan di playlistnya The Morning Crew nantinya.

Boleh banget yang seandainya di dada kamu atau bahkan cuma di pikiran kamu dulu aja, yang penting kan niat gitu kan. Ada pikiran-pikiran untuk mulai hidup lebih sehat sesuai dengan topik Kiki yang tadi sempat aku lemparkan lah ya di awal, Youngsters, ngomongin soal olahraga yang unik-unik, yang gak biasa atau bahkan yang mungkin rasa-rasanya pengen kamu cobain, pengen kamu tekunin nih, Youngsters ya. Karena kalau versinya Mas Yusuf Triyono yang ikutan gabungan setelah tadi aku puterin rekomendasi lagunya Fireflies Old City, ternyata Mas Yusuf terpanggil. Aku tuh Kak Kiki ya, kemarin sempet hari libur, hari Minggu terutama, pengen cobain olahraga sepedaan aja gitu, yang simple, tidak rempong, tapi kayak ada sedikit capeknya ya, pokoknya cobain gerak gitu ya, aktivitas fisik. Tapi ternyata pas udah niat hari Minggu berasa pegel-pegel gitu Kak Kiki, ada berasa capek gitu kan ya. I see. Gak apa-apa kali Mas Yusuf, kadang kita ini ya, momen adulting aja, ya gak sih? Karena Senin sampai Jumat atau bahkan Sabtu gitu bekerja, alhasil Minggu pengennya rebahan dan leha-leha aja. Ya udah, dimaklumin. Gak apa-apa gitu ya. Semoga terpanggil lagi nantinya, bisa ada semangat lagi dan bisa mewujudkan impian olahraganya. Loh Kiki di pagi hari. Mas Ferdi, iya lagi. Kok kaget gitu sih? Ya emang agak sulit dipercaya gitu ya ketika Kiki bangun pagi kayak berasa tiga kata lucu gitu kan. Tapi ya udahlah, ini salah satu bentuk aku juga mau mulai hidup sehat nih Mas Ferdi nih. Kita udah bahas olahraga dari tadi. Biar ya Youngsters ya, mungkin selain kita lebih bahagia, selain kita lebih sehat, juga kita semakin awet muda gitu kan ya. Kayak lagu dari Shawn Mendes dan juga Khalid yang bakal nemenin kamu spesial di The Morning Crew pagi hari ini.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Mau dengerin DJ FM 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun? Streaming aja di www.djfm.co.id.

Masih bareng sama Kiki yang Stars yang kali ini udah siap banget untuk ngajakin kamu tebak cepat ya. Udah ditagi sebenarnya, tapi mohon maaf banget Bu Guru telat masuk kelasnya gitu kali ya. Jadi gak apa-apa ya Stars, udah aku siapkan, tenang aja. Cuma emang aku undur sedikit gitu ya, ada iklan soalnya yang Stars. Nah, kira-kira akankah kamu bisa menjawab 3 pertanyaan? Atau mungkin nih di awal pertanyaannya lebih kepada apakah kamu sudah kepikiran kira-kira tema tebak cepat kita apa? Harusnya sih gak jauh-jauh dari percakapan yang we've had nih beberapa jam yang lalu gitu yang Stars ya. Ada soal olahraganya gitu. Kalau tadi sempat kamu jawab kira-kira apa niatan olahraga kamu atau apa olahraga yang sedang kamu usahakan itu, tren olahraga yang pengen kamu ikuti mungkin, pokoknya seputar olahraga yang Stars ya. Siap-siap habis ini Kiki juga bakal kasih kamu 3 pertanyaan yang gak jauh-jauh tuh dari persoalan olahraga. So be prepared youngsters, karena kita bakal langsung menuju ke soal yang pertama. Hayalah, udah berasa belum deg-degannya? Karena jujur kalau Kiki ya denger back soundin tebak cepet tuh ada banget rasa gupuhnya. Ada rasa deg-degannya gitu ya. Pengen diskusi sama temen sebangku gitu kan. Kira-kira nih susah gak ya pertanyaannya? Ya aku gak bisa janji ya yang Stars ya. Tapi yang pasti nih kalau ngomongin soal tebak cepat, minimal-minimal ada pemanasan gitu buat otak kamu di pagi hari, supaya mungkin yang lagi persiapan, yang mungkin dalam perjalanan menuju ke kantor, kampus, kelas atau apapun itu, jadi kayak lebih siap gitu lah ya. Jadi ada sedikit warming up biar melek, biar sadarnya 100% youngsters. And here it is, pertanyaan pertama untuk tebak cepat spesial 27 Agustus 2020. Karena dari tadi tuh aku rasa cukup sering ya aku mention-mention negara Singapura ya Stars. Ya karena ada salah satu tren olahraga yang cukup unik di sana. Habis itu juga tadi ada musisi Indonesia yang bakal segera berangkat ke Singapura juga. Aku jadi pengen tanya-tanya soal olahraga yang ada di Singapura. Kira-kira kamu tahu nggak atau kamu familiar nggak sih yang Stars sama lomba unik yang berasal dari Singapura? Kira-kira nih dari 2 pilihan yang Kiki kasih, mana yang menurut kamu adalah olahraga unik dari Singapura yang Stars ya? Apakah yang A, Dragon Boat Racing atau balap perahu naga, atau yang B, Otter Boat Racing atau balap perahu tapi berang-berang?

berang-berang ya, balap perahu berang-berang. Secara nih Hillsters ya, secara dua-duanya adalah hewan atau iya hewan sih ya, hewan yang mitos. Mitos atau hewan ya, naga tuh kayak masih dipertanyakan kehewanannya. Ada yang bilang itu cuma cerita rakyat aja gitu kan ya. Yang populer lah di Singapura. Dua-duanya tuh populer ya, Stars. Kira-kira menurut kamu mana yang adalah olahraga tapi juga tradisi terkenal dari Singapura? Nih, kalau katanya Mas Ferdi A, yang naga ki. Wah, masa sih Mas Ferdi sih? Ada juga nih pagi hari ini yang ikutan gabungan Kakak Hadi, katanya yang B, yang otter. Nah, ada juga dari Mas Yusuf Triyono yang masih mengetik ya. Oh ini. Balap perahu berang-berang. Nyoba, aku enggak tahu. Soalnya naga tuh dipakai di Kalimas kita. Oh, iya. Di Indonesia juga lumayan populer gitu kali ya naga-nagaan ini. Ada juga yang ikut bergabung dari Adi. Katanya Adi Dragon Boat yang Oke, baiklah. Tenang ya, sudah mulai terbagi ke kubu-kubu. Ada yang percaya kalau kayaknya lebih ke dragon boat deh, ada yang lebih ke outer boat deh. Nah, coba yakinkan dulu ya Stars ya, kira-kira jawaban kamu jatuh kepada yang A atau yang B nih. Karena ya, aku sedikit kasih clue yang cukup pengecoh. Di Singapura sendiri itu banyak banget orang Tionghoa ya Stars ya, yang mana akhirnya naga itu jadi sebuah cerita rakyat yang cukup populer. Tapi in the other hands ada otter juga atau berang-berang yang merupakan hewan yang cukup khas di Singapura. Kenapa? Bahkan ya yang Stars ya, kalau kamu perhatikan di tempat-tempat paling populer yang ada di Singapura sekalipun, kayak Marina Bay, habis itu di sungai-sungainya, itu banyak banget kamu bisa ketemu sama berang-berang. Jadi it's basically salah satu hewan khasnya Singapura juga gitu loh ya Stars ya. Jadi could be both, dua-duanya bisa aja benar gitu ya. Menurut kamu kira-kira apakah ini olahraga dragon boat racing atau balap perahu naga, or yang paling benar tuh yang B, yang otter boat racing atau balap perahu berang-berang? Ini dia, ada Mas Aditya Safarudin ya. Namanya mirip-mirip ya. Ada Aditya Safarudin. Correct me if I'm wrong, yang meyakinkan dirinya sendiri. Udahlah, Ki, jawab yang naga aja gitu ya. Oke, kalau begitu aku kunci jawabannya, Youngsters. Karena ternyata olahraga sekaligus tradisi yang terkenal di Singapura adalah yes, Youngster, selamat buat kamu yang menjawabnya Dragon Boat Racing. Jadi sesuai sama clue yang juga Kiki sampaikan tadi ya, kalau di Singapura itu banyak sekali orang yang rasnya tuh Tionghoa ya, Stars. Akhirnya menjadi sebuah budaya yang populer juga di situ. Kalau naga ini dipercaya sebagai hewan atau bahkan cerita rakyat yang cukup melekat. Jadi olahraga ini kenapa cukup unik ya menurut Kiki? Karena ini adalah olahraga mendayung perahu ya, Stars. Sebenarnya olahraga yang biasa dilakukan berkelompok gitu. Tapi biasanya ketika melakukan olahraga ini itu ada hiasan di kepala, hiasan berupa kepala naga gitu di perahunya. Jadi kayak khas aja ketika orang-orang ngelihat ada rame-rame mendayung
yang sekaligus sedang berolahraga ya, mendayung gitu kan, tapi sekaligus juga mempopulerkan budaya yang kental dengan ras Tionghoanya. Tapi beneran ya, berang-berang tuh juga adalah salah satu hewan khasnya Singapura gitu loh, yang hewan yang cukup populer di Singapura. Tapi tidak dijadikan sebuah cabang olahraga atau bahkan tradisi yang unik di Singapura itu sendiri. Wah, jago nih, banyak yang benar di pertanyaan pertama. Jadi kau udah siap nih menjawab pertanyaan Kiki yang berikutnya di Tebak Cepat kali ini. Masih mau ngomongin soal olahraga ya, youngsters ya. Karena ternyata olahraga di seluruh dunia tuh cukup unik. Ya mungkin kita kenalnya olahraga tuh cuma terbagi di bola besar dan bola kecil. Ada juga yang mengandalkan kelenturan tubuh dan lain sebagainya. Tapi ternyata di berbagai belahan dunia itu ada aja loh orang-orang yang ngide kayaknya aktivitas ini tuh seru untuk dijadikan olahraga gitu ya. Nah kira-kira youngsters, menurut kamu mana sih yang adalah olahraga khas dari negara Finlandia? Bisa dibilang ini adalah olahraga yang sayang istri. Gitu ya youngsters ya. Olahraga yang memuliakan pasangan gitu. Kira-kira apakah menurut kamu olahraga ini bernama three leg race, alias olahraga yang mengikat salah satu kaki dari masing-masing orang yang berpasangan gitu ya, yang stars. Jadi mereka kayak harus lari seolah-olah dengan tiga kaki gitu. Apakah yang A, three leg race? Atau jangan-jangan kalau dari Finlandia sih Ki, itu ada olahraga menggendong istri or wife carrying. Nah, kira-kira nih youngsters, mana lomba yang berasal dari Finlandia cukup unik dan Kiki bilang sayang istri gitu. Kalau yang A tadi kan three leg race gitu ya. Jadi romantis juga kalau dipikir-pikir, bersama pasangan terus lari adu kekompakan gitu ya. Kaki yang tengah yang paling dekat lah ya, yang satunya kaki kanan, yang satunya kaki kiri, diingket barengan gitu dan berusaha mencapai garis finish. Atau yang wife carrying, atau menggendong seperti namanya gitu ya. Itu adalah olahraga menggendong istri gitu, youngsters. Kira-kira mana yang berasal dari Finlandia nih? Coba aku mau baca satu persatu gabungan dari kamu. Ada dari Mas Aditya katanya yang B. Soalnya kalau A malah bikin berat. Tapi jujur masuk akal ya jawabannya Mas Aditya ini, yang terus kebayang banget gimana kalau nih orang-orang emosian gitu ya, yang ada bukan malah adu kekompakan, mereka malah berantem. Ini gimana sih caranya nih jalan menggunakan tiga kaki gitu ya, cukup unik jujur. Ada juga

Kakak Hadi. Kakak Hadi katanya jawabannya yang B juga, sama kayak Kakak Aditya tadi ya, dimana jawabannya adalah yang wife carrying ya. Terus ada juga dari Mas Ferdi, B yang digendong lalu shopping kisah yang istri itu. Lah, iya juga. Kalau aku jadi istrinya sih jujur aku happy banget. Aku merasa disayang banget sih. Sepakat, sepakat, sepakat. Atau mungkin ini ya Mas Ferdi, dalam rangka digendong itu biar shoppingnya gak kebablasan gitu ya, masih dalam pantauan suami gitu. Bisa aja loh hiburan di pagi hari ya. Jawabannya padahal cuma tinggal pilih A atau B, dikasih alasan lucu-lucu lagi. Ah, privilege tinggal di Indonesia memang. Mas Yusuf Triyono katanya yang ini, yang gendong istri. Oke, samaan juga ternyata ya. Sepakat semuanya jawab yang B. Sama Mas Adi juga barusan kasih jawabannya lewat WhatsApp nih yang stars pagi hari ini, katanya yang B, yang wife carrying. Yaudah kalau gitu aku kunci dulu ya. Aku kunci yang stars karena sepertinya kamu udah yakin dan sepakat gitu ya. Karena ternyata jawabannya olahraga unik dari Finlandia yang aku maksud adalah yang B. Betul sekali, wife carrying ya youngsters ya. Memang unik karena siapa sangka aktivitas mencintai menyayangi istri ya, menggendong-gendong memanja-manjakannya jadi sebuah cabang olahraga. Dan bahkan ada kejuaraannya loh youngsters ya. Ini sebuah fun fact yang lucu juga menurut aku. Namanya tuh wife carrying world champions shape gitu, di mana di perlombaan ini si cowoknya sebenarnya ini nggak yang harus menggendong istri ya, yang stars boleh menggendong pasangan juga, jadi sah tidak sah boleh sebenarnya dalam perlombaan ini. Pokoknya peserta cowoknya, suaminya gitu ya, membawa pasangan atau istrinya, bukan cuma sekedar digendong yang biasa, tapi harus lewat di lintasan yang mungkin ada di 200 meteran gitu yang stars ya, dan ada rintangan-rintangannya. Jadi bukan yang sekedar gendong aja, ada masuk ke kolam-kolam airnya gitu. Ya pokoknya gimana caranya harus menuju ke garis finish paling cepat, dialah yang menang gitu. Wow. Dan katanya nih youngsters ya, ada tradisi juga yang bilang kalau misalnya menang nih, berhasil ya, cepat paling sampai nomor satu deh gitu di garis finishnya, itu nanti bakal dapat hadiah penghargaan yang berupa bir youngsters ya, yang disesuaikan sama berat badan istrinya. Jadi kalau semakin kamu kuat menggendong istri kamu yang mungkin bobotnya berat juga, ya kamu bakal dapat sejumlah bir dengan berat yang segitu juga yang cukup menarik ya sebenarnya ya, menjanjikan sekaligus juga ya mungkin bisa dibilang ada ini ya, ada sisi challengingnya gitu, bikin istri happy juga, bikin pride juga di kitanya supaya ketika menang gitu. Ada aja memang ya, ada aja ya stars. Nah kira-kira yang stars, di pertanyaan yang ketiga, apakah kamu berhasil jawab sekali lagi? Kali ini aku punya pertanyaan seputar olahraga, tapi ada makan-makannya juga yang stres ya. Karena musuh dari olahraga tuh pola makan. Tapi gimana jadinya kalau semisal digabungkanlah tuh makanan ya sama olahraga itu sendiri youngsters. Karena ada satu olahraga yang gak kalah unik dari olahraga-olahraga di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya gitu ya. Dan katanya ini adalah olahraga khas dari negara Inggris youngsters ya. Jawablah kira-kira mana yang menurut kamu kayaknya olahraga Inggris coded ya. Apakah yang A youngsters, dimana peserta itu harus mengejar roda keju yang menggelinding menuruni bukit
ya, ada namanya Cooper's Hill Cheese Rolling. Jadi peserta itu lari juga ya, masih seputar lari-larian, tapi dia mengejar sesuatu gitu ya, hamsters ya. Mengejar apa? Roda keju yang menggelinding menuruni bukit gitu ya, hamsters. Atau jangan-jangan menurut kamu nih adalah lomba egg and spoon race, di mana peserta itu membawa telur seperti namanya gitu ya, egg, terus bawanya pakai sendok gitu, dan lari juga berusaha supaya gimana tuh telurnya nggak jatuh. Nah, kira-kira mana yang adalah olahraga unik asal Inggris yang stars dari deskripsinya Kiki, oke? Apakah yang Cooper's Hill Cheese Rolling, ngejar-ngejar keju gitu ya larinya, atau yang B, Egg and Spoon Race? Kayak ini ya sebenarnya, lomba 17-an kita bawa kelereng pakai sendok, tapi ini versinya adalah bawa-bawa telur gitu ya, Star. Sama-sama tentang keseimbangan, gimana caranya kamu gak menjatuhkan apalagi memecahkan telur itu. Nah, ayo coba murid-murid dijawab ya. Mana lomba yang kira-kira berasal dari Inggris? Kalau dari nama-namanya gitu, atau mungkin dari jenis makanannya, kayaknya di Inggris tuh lebih populer telur deh, Ki. Atau jangan-jangan di Inggris tuh kayaknya lebih banyak keju deh, Ki. Coba ya, apakah Cooper's Hill Cheese Rolling alias jawaban pilihan yang A, yang stars ya, atau yang B, Egg and Spoon Race? Coba ini ya, ada murid aku yang pertama, Mas Ferdi katanya, yang A berarti yang Cooper's Hill Cheese Rolling ya, yang mengejar-ngejar keju menuruni bukit gitu ya, Mas Ferdi. Ada juga dari Kakak Hadi juga ikutan jawab yang A, yang stars ya. Kenapa? Emangnya cheese ini adalah salah satu makanan khas Inggris kah, atau gimana? Kenapa pada yakin jawabannya yang A? Kalau menurutnya Mas Yusuf, kayaknya nih bawa telur pakai sendok deh, Ki. Atau yang B gitu ya. Oke, aku kunci. Ada satu jawaban yang berbeda daripada teman-teman yang lainnya. Gak apa-apa, pede aja dulu ya kan. Egg and Spoon Race gitu. Dan kalau versinya Kakak Adi sih pagi hari ini yang A, yang ada keju-kejunya, Ki. Oke, baiklah. Coba ya, aku kunci terlebih dahulu jawaban dari kamu. Ayo Mas Aditya, jawab juga nggak Mas Aditya nih, kira-kira nih sebelum aku umumkan ya, kira-kira jawaban yang benar dari pertanyaan ketiga atau pertanyaan terakhir nih, kira-kira yang akah yang adalah Cooper's Hill Cheese Rolling atau yang egg and spoon race? Dengan deskripsinya ya, udah Kiki sebutin juga tadi, sebenarnya Cooper's Hill Cheese Rolling adalah olahraga yang lari sambil kejar-kejar roda keju menuruni bukit gitu. Atau mungkin yang egg and spoon race, membawa telur, menjaga telurnya supaya gak terjatuh dari sendok. Ah, itu dia. Youngsters, jawabannya adalah Cooper's Hill Cheese Rolling alias yang A. Jadi emang ya, mungkin kalau Kiki ya dikasih pertanyaan yang barusan, Youngsters jujur akan jawab yang A. Karena nama Cooper aja gitu, kayak Cooper's tuh kayak ada vibe London Boy-nya gitu. Jadi aku ngerasa kalau lebih klik di jawaban yang A. Tapi mungkin
kamu punya alasan sendiri masing-masing gitu ya, yang stars kenapa jawabannya A dan B. Karena kalau Cooper's Hill Cheese Rolling ini basically adalah perlombaan yang populer di Inggris gitu ya, mengejar roda keju seperti yang Kiki bilang tadi, dan ngejarnya cukup ekstrim gitu ya, maksudnya turun ke bukit di mana bukitnya juga bukan bukit biasa, cukup curam gitu ya yang stars ya. Dan orang pertama yang bisa sampai ke bawah dari hillnya itu tadi, bukitnya itu tadi, terus dia berhasil membawa keju yang dikejar-kejar itu tadi, ya dialah yang akan memenangkannya. Dan lomba ini tuh cukup ekstrim gitu ya, seperti yang Gigi bilang, karena ada potensi jatuh, terguling-guling, atau bahkan kayak nabrak satu sama lain pesertanya gitu ya. Dan ini adalah salah satu lomba atau olahraga yang diadakan tuh tahunan gitu loh ya. Jadi emang kayak semacam tradisi juga gitu kali ya, bisa dibilang. Keren nih. Siapa yang kira-kira jawabannya benar semua? Ada yang tiga-tiganya benar semua, atau ada yang salah satu, salah dua, atau salah semua kira-kira youngsters? Ya udah gak apa-apa ya, namanya juga pemanasan. Dimaafkan kalau pagi otaknya masih warming up Ki, masih loading gitu ya. Dan mungkin setelah akhirnya kita tebak cepat hari ini, dapat insight baru lagi. Oh ada toh olahraga-olahraga lain yang ternyata belum sempat aku cobain. Dan kayaknya aku tertarik nih untuk cobain ya, youngsters ya. Boleh juga. But thank you so much buat kamu yang sudah ikutan keseruan di tebak cepat hari ini barengan sama Kiki. Kita ketemu di tebak cepat lainnya kali ya. Dan mulai dipikir-pikirkan dulu youngsters, kira-kira setelah ini mau cobain olahraga apa baiknya ya, biar kamu juga jadi salah satu generasi muda youngsters yang sehat gitu kan. Atau mungkin kayak Mas Yusuf juga tadi ya, gak dilakuin, yang penting niat dulu aja ya, nanti menunggu waktu dan menunggu mood. Ya boleh juga dipikir-pikirkan dulu. Dibawa, direnungi, diresapi juga boleh ya, stars ya.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

On Buren, rekomendasi dari Mas Ferry ya pagi hari ini. Aduh, tapi aku juga bakal puterin nih lagu-lagu rekomendasi lainnya yang stars, karena terpantau sudah mulai masuk, sudah pada ini ya, kayaknya siap beraktivitas ya. Pagi hari ini ada Mas Yusuf juga, Mas Yusuf UU ya. Bener-bener deh yang stars. Aku dari tadi tuh dibikin salfok sama nama-nama dari pendengar yang kayaknya tuh ini ya, mirip-mirip gitu. Ada yang Adit, Aditya, Hadi, ada juga Yusuf dan Yusuf. Correct me if I'm wrong gitu ya, mohon maaf kalau terbolak-balik gitu ya stars. Tapi yang jelas Mas Yusuf UU hari ini pengen diputerin lagunya Agnes Mo. Shout him up. Ada dong buat kamu apa sih yang gak ada gitu ya. Dan aku bakal puterin lagunya habis ini, karena aku juga ini loh lagi ter-Agnes Mo loh, jujur loh. Karena mungkin ini ya seriesnya yang baru naik ya, yang stars ya. Kalau ngomongin soal Go International udah lama gitu kan suara Agnes Mo, tapi kemunculannya, comebacknya di series Richer ini bener-bener keren sih yang stars ya. Jadi makin banyak yang suka, makin banyak yang dengerin lagi lagu-lagunya. Kemarin bahkan sempat ini kan di salah satu interviewnya bawain lagu lamanya ya, Matahariku. Ampun deh, udah gak bisa berwords-words gitu. Angkat tangan, emang keren terus Mbak Agnes Mo, jujur gitu ya, banyak bisanya. Ada juga dari Kakak Rusdi, halo. Wah cocok nih, kemarin habis gabungan, pagi ini menyempatkan gabungan lagi loh. Pengen disemangatin katanya, please biar pagi-pagi gitu ya berasa. Langsung puterin aja lagunya Gun and Roses, Welcome to the Jungle. Asik, boleh dong. Welcome to the reality ya, balik lagi, kerja lagi. Meskipun sebenarnya kalau dilihat-lihat dari tanggalan nih youngsters, ya tipis-tipis ada semangat itulah, karena kemarin sempat libur. Jadi hari ini masuk lagi tuh dengan suasana hati yang masih bagus, masih enak gitu ya, buat kerja dengan hari yang udah makin deket sama libur lagi alias weekend. Terus ditambah lagi juga tanggalnya nih, tanggal-tanggal deket-deket gajian. Atau jangan-jangan some of you justru juga udah gajian gitu ya youngsters ya. Tapi nih aku juga sekalian mau spill dua musisi yang aku battlein nih pagi hari ini youngsters di back to back song. Be ready, be prepared. Kira-kira mana yang jadi jagoannya kamu youngsters pagi hari ini, karena ini musisi Indonesia dua-duanya, dan dua-duanya sama-sama suka olahraga, currently lagi aktif banget lari youngsters. Panggil aku pelari culture. Mereka juga mau ikutan ini tren pelari culture gitu ya. Apakah kamu pilih Cheryl Shenavia?

Nanti bakal ketemu sama salah satunya ya. Kutunggu kau putus kalau kamu pilih Cheryl Shenavia. Ini yang stars ya. Jangankan lari yang butuh kekuatan, tenaga cepat, nunggu kamu putus aja aku kuat. Aku bisa gitu ya, kata Cheryl yang stars. Dan bisa juga nanti kamu malah ketemu sama salah satu musisi juga, suka lari juga yang stars, tapi yang ini sih gak begitu aktif sharing, suka ikut maraton kayak si Cheryl ya. Cuma pernah beberapa waktu lalu sharing di Instagram story-nya, especially itu lagi suka lari di GBK gitu katanya. Afghan Youngsters yang bakal ketemuan sama kamu lewat lagunya Lenggang Pus.

Pastinya nanti kalau kamu udah pilih salah satu, akan ada satu lagu lagi yang terputar ya, Youngsters. Jadi choose wisely, either it's Cheryl Shenavia or Afghan yang pengen kamu dengerin di akhir siaran The Morning Crew, jadi lagu penutup atau lagu yang menang di Back to Back Song. Aku tungguin Youngsters. Ingat, jangan sampai lagu dari musisi jagoan kamu gak terputar, gak kepilih. Ah, sayang banget kalau begitu ya.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Bayi.
2: Basil.
3: Elma.
1: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
4: Bidadari dari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
1: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
4: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot. Padahal bapaknya kaya raya.
1: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
5: Siapa namanya?
6: Basil.
5: Bapak sudah tahu.
1: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
6: Jangan pergi ya.
4: Aku akan selalu ada di sini.
1: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut kunjungi media sosial @filmdanbandung.

0: bersama sama Kiki yang Stars yang mau ngingetin sekali lagi nih kalau ada dua musisi yang lagi Kiki battlein di back to back songnya The Morning Crew hari ini. Jangan sampai kelewatan yang Stars ya. Jangan sampai kamu gak ikutan vote biar nanti tuh di akhir Kiki langsung puterin dua lagu sekaligus untuk jadi closingnya The Morning Crew ya. Kira-kira better dari musisi yang lagi suka sharing pengalaman larinya Sheryl Shenavia ini kah?
1: Jadi suka sama kamu.
0: Yang pasti ada Kutunggu Kau Putus dari Sheryl nantinya kalau kamu pilih. Tapi masih ada satu lagu lagi yang masih aku gatekeep ya, Hasters ya. Aku gak bakal spill sekarang. Biar kamu tentukan dulu apakah baiknya Sheryl Shenavia atau justru Afk

Enggang Puspita yang juga udah nungguin kamu, youngsters. Kalau kamu pick Afghan aja deh buat back to back songnya hari ini, Ki. Dan pastinya nanti ada satu lagu lagi juga yang udah Gigi siapin versi Afghan gitu ya. Buruan vote, vote, vote, vote sekarang juga, gak pakai lama. Bisa chat ke nomor WhatsApp aja ya, youngsters, ke 081-888-0948 ataupun bisa juga lewat @djfmsurabaya alias Instagram kita. Oke, aku tungguin youngsters while we still got time. Sambil Welcome to the Jungle coming from Guns N' Roses, Kiki puterin buat semangatin pagi harinya kamu.

0: mempesona.
1: Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

Youngsters, kamu lagi bingung cari keperluan fashion, lifestyle, beauty, atau mungkin keperluan mom and kids? Nah, ini adalah waktunya DJ FM buat kasih tahu ke kamu kalau Basha Market kembali hadir di Next Gen Multipurpose Hall lantai 4 Ciputra World Surabaya. Dengan tema kali ini, Basha Living in Paradise. Untuk pertama kalinya nih, Youngsters, kamu bisa nikmatin keseruan Basha Market selama 4 hari. Mulai 27 sampai 30 Agustus 2026. Lebih dari 150 brand lokal nih, mulai dari fashion, lifestyle, beauty, eyewear, sportwear, mom and kids, sampai food and beverage bakal gabung di Basha Living in Paradise. Dan gak cuma brand dari Surabaya aja loh, kamu juga bisa nemuin brand-brand lokal dari Jakarta, Bandung, Semarang, Bali, Yogyakarta, Banyuwangi, dan kota-kota lainnya juga. Di Basha Mart kali ini, kamu bakal diajak menyusuri setiap instalasi, menikmati giant screen multimedia, booth interaktif, berbagai aktivitas seru, dan masih banyak lagi. So, ayo datang dan nikmati 4 hari keseruan di Basha Market. Dan yang paling penting, free entry alias gratis. Informasi lebih lanjut, cek aja Instagram @BashaMarket. Basha Living in Paradise di Next Gen Multipurpose Hall lantai 4 Ciputra World Surabaya, Kamis 27 sampai 30 Agustus 2026, supported by DJ FM Surabaya.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini, kita bakal bahas original soundtrack dari film pendek Jejak Rasa Yogyakarta yang dibintangi langsung sama Maudy Ayunda.
3: Pulang ke kotamu, ada setangkup haru dalam rindu.
2: Film ini jadi salah satu karya Indonesia yang ditampilkan di Expo 2025 Osaka Kansai Jepang Yancers. Fun fact-nya, lagu Yogyakarta sebenarnya adalah lagu legendaris yang dulu dipopulerkan Club Project. Tapi di film ini, lagunya diaransemen ulang dengan nuansa yang lebih lembut dan personal. Pas banget sama perjalanan Maudy di film yang menyusuri kota Yogyakarta lewat rasa, kenangan, dan budaya. Jadi buat kamu yang lagi pengen dengerin lagu dengan vibes hangat, tenang, tapi tetap berasa dalam, Yogyakarta versi Maudy Ayunda ini wajib masuk playlist kamu.

Gigi umumin ya yang stars, karena ternyata dari suara yang masuk hari ini kamu tuh pilih satu musisi yang sangat suka olahraga ini untuk diputerin dua lagunya sekaligus. Sekalian Gigi mau pamitan juga di Easters ya, karena waktu yang memisahkan kita. Gak apa-apa, besok ketemuan lagi sama Gigi di programnya Gigi sendiri ya di Sunset Vibes yang stars dari jam 3 sampai jam 6 sore. Tapi kalau kamu mau tetap stay tune dengerin di JFM, gak ada masalah ya. Hari ini bakal ada banyak banget keseruan di program-program lainnya, termasuk juga nanti siang dilanjut sama DJ Hans dari jam 11 sampai jam 1 siang, alian jamnya Youngsters. Dan jangan lupa kamu bisa dengerin secara konvensional di radio 94,8 FM ya, frekuensinya di www.djfm.co.id or di aplikasi On Ears yang sudah available di App Store dan juga Play Store. Boleh, aman banget Youngsters ya. Dan jangan lupa kamu follow juga Instagram kita @djfmsurabaya biar kamu gak ketinggalan info-info update dan terseru lainnya. So here it is, Youngsters, Afghan sebagai musisi pilihan kamu di Back to Back Song hari ini.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka ngerasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir. News.

Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngster!

0: Cerita dari majalah Bobo, yaitu Oki dan Nirmala yang menemani generasi 90-an ini ya, Stars bakal dijadiin versi live action-nya. Dan Paragon Pictures selaku rumah produksi udah nge-announce juga nih siapa-siapa aja yang bakal terlibat di film ini. Pertama, film ini bakal disutradarai sama Hanung Bramantyo ya, Stars. Terus karakter-karakternya sendiri bakal diisi sama Tisa Biani sebagai Nirmala, Azami Sauki sebagai Oki, Dea Panandra sebagai Pipiot si penyihir, Titi Kamal sebagai Ratu Bidadari, Indra Birawa sebagai Pak Tobi Tabib, dan Sheila Kusnadi sebagai Dayang Kupai. Film Oki dan Nirmala sendiri dijadwalin tayang di bioskop Indonesia tahun 2027 nanti ya, Stars.
1: DJ Highlight by DJ

0: Ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Wah, aduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya, udah resmi atau belum. Dan lihat-lihat review orang yang udah pernah beli juga. Buat kamu yang pengen jualan, yang amanah dong. Boleh kok menguntungkan diri sendiri, tapi jangan sampai kamu menipu orang lain.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: ultimate soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Ini di The Ultimate Soundtrack, kita bakal ngomongin film yang banyak bikin orang nangis di Netflix. Judulnya adalah Voicemails for Isabel. Ceritanya nih tentang Jill, seorang chef muda yang kehilangan adiknya, yakni Isabel. Karena masih gak rela, dia tetap suka nelpon nomor lama adiknya buat sekedar cerita. Padahal, tanpa dia sadar, nomor itu udah dipakai orang lain. Namanya Wes. Nah, dari situ, ceritanya mulai jalan. Yang bikin film ini nempel banget di hati, salah satunya karena lagu Robin, Dancing on My Own.

Lagu ini sebenarnya udah lama banget dan udah sering banget dipakai di berbagai film atau series. Tapi di sini konteksnya beda. Kalau biasanya lagu ini identik sama vibes clubbing atau patah hati soal cinta, di film ini malah dipakai buat nunjukin sisi lain dari Isabel. Lagu ini berasa kayak sudut pandang Isabel yang cuma bisa liatin Jill dari kejauhan, gak bisa lagi ada di sisinya. Lagu ini muncul dua kali di sepanjang film dan dua-duanya ngena banget. Karena waktu liriknya ngomongin soal nari sendirian, di sini jadi lebih ke soal kehilangan tentang Jill yang masih terus jalan meski tanpa Isabel di sampingnya.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkali dan natural. Cheers, better drinking water.

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lu.

0: lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yoster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yosters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yosters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: by DJ FM.
1: Nadine Amizah ngadain hearing session album Laika yang ditinggalkan di beberapa kota, mulai dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, dan Surabaya. Semuanya diadain di waktu yang sama ya Stars, yaitu 25 Agustus di jam 7:30 malam. Karena album ini masih dirilis 28 Agustus, jadi ada tuh beberapa peraturan buat yang dengerin duluan. Dua di antaranya, dari sekian banyak, setiap lagu itu cuma boleh direcord 15 detik aja. Dan gak boleh diupload di sosmed dulu ya, sampai albumnya officially dirilis. Nah, untuk pembelian tiketnya mulai dijual 19 Agustus 2026.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ayo re, support musisi lokale Surabaya.
1: Setelah sebelumnya rilis single 5 hari, Branta comeback lewat EP Cerita Dua Kota yang dirilis di awal tahun 2025 ini ya, Stars. Di tengah kesibukannya berbisnis, ternyata Branta gak bisa loh jauh-jauh sama hobi nyanyinya dan nulis lagu nih ya, Stars. Makanya, setiap ada kesempatan, Branta mau mengabadikan setiap perasaan dan cerita lewat karya musiknya. Sesuai kayak judul EP terbarunya ini, Cerita Dua Kota, emang banyak terinspirasi dari kota Surabaya dan Jakarta yang emang berkesan buat Branta pribadi dan akhirnya jadi cerita untuk ketiga single di EP ini. Mulai dari Jeremy, Sepatu Roda, sampai Mati Rasa. Lagu-lagu yang ada di EP Cerita Dua Kota dari Branta jadi salah satu musisi lokal yang karyanya mau DJ FM kenalin ke kamu nih lewat DJ FM Support Musisi Lokal.
2: Memikirkanmu ada-ada saja ulahmu, mencuri hatiku tergoda, oh sayang.

di tahun 2000-an rasanya masih banyak hewan kunang-kunang yang terbang dan memancarkan cahaya. Tapi kayaknya di tahun 2025 udah jarang banget ya kita lihat di sekitar rumah. Dan ternyata ini gak cuma terjadi di Surabaya atau Indonesia aja. Ini juga terjadi di seluruh dunia. Asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan penelitian dari ilmuwan asal Belgia, kalau emang iya, populasi kunang-kunang udah mau punah. Penyebabnya karena hilangnya habitat mereka. Penggunaan pestisida yang berlebihan, perubahan iklim, dan yang paling pengaruh besar karena adanya polusi cahaya. Dan kamu tahu gak sih youngsters, kalau kunang-kunang itu gak cuma hewan bercahaya aja, tapi juga jadi indikator kesehatan lingkungan loh.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: New release on DTLR.

0: Ultimate Soundtrack. Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kurang lengkap kalau belum ngebahas original soundtrack dari film garapan Vregas Banuteja di The Ultimate Soundtrack. So, let's go! Kita bahas OST dari film Para Perasuk. Kali ini, Maudy Ayunda dipercaya buat isi soundtracknya lewat lagu berjudul Aku Yang Engkau

Dan gak cuma itu, Maudie juga ikut terlibat sebagai salah satu karakter di film ini. Nah, menariknya nih Yelsers, ide lagu ini ternyata muncul ketika proses syuting lagi berlangsung karena dia ngerasa cerita dan atmosfer filmnya kuat banget. Lirik lagunya seakan-akan keluar dari isi kepala karakter Bayu yang diperanin Angga Yunanda, yang kelihatan kuat tapi sebenarnya sosok yang rapuh dan haus akan pembuktian tapi juga mendambakan cinta. Dan ini kerasa banget di part lagu, "Aku hanya ingin jadi seperti yang engkau cari," mampu membuatmu melayang tinggi, kayak seseorang yang lagi berusaha untuk jadi apa yang diinginkan oleh orang lain.

Bahkan setelah proses syuting selesai, Maudy langsung ngembangin lagu ini bareng produser Lava Pratomo setelah nonton versi awal filmnya. Makanya, lagu ini gak cuma jadi soundtrack, tapi juga bantu ngehidupin emosi di para perasuk.

Fansnya Olivia Rodrigo biar kuliahnya dibayarin juga. Jadi nih yang stars, diem-diem Olivia Rodrigo itu ngebayarin kuliah semester terakhir salah satu fansnya. Ini cerita disampaikan langsung sama fansnya, yaitu Jamie Causey yang baru aja lulus dari University of Alabama. Jamie bilang pernah buat video yang nyeritain pengalamannya sebagai mahasiswa generasi pertama di keluarganya, tapi sayangnya dia kesulitan buat bayar biaya kuliah waktu semester akhir. Dan video ini dia buat bukan nyari bantuan finansial atau cari belas kasihan ya stars, tapi yang namanya rejeki kan gak kemana gitu loh ya stars. Video yang dia buat itu langsung dinotis sama Olivia Rodrigo dong, dan dihubungilah si fans ini buat dikasih bantuan. Semoga rejekinya makin lancar deh ya. DJ Highlight.

0: Chatroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Penentuan desil kesejahteraan warga kembali menjadi sorotan publik. Sistem desil yang ditarik dari basis data pendataan sosial ekonomi menjadi salah satu dasar utama pemerintah dalam menentukan penerima bantuan sosial. Idealnya, data ini mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara objektif dan presisi. Di sisi lain, potret kemiskinan saat ini semakin kompleks. Ada masyarakat yang secara statistik mungkin tidak masuk dalam kategori miskin ekstrim, tetapi mereka sangat rentan ketika menghadapi hantaman ekonomi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, beban biaya pendidikan, pencabutan subsidi BBM, hingga ancaman kenaikan harga kebutuhan pokok sehari-hari. Kelompok inilah yang sering luput dan disebut sebagai masyarakat rentan miskin. Seperti yang dijelaskan pengamat sosial Universitas Trunojoyo Madura, Bagus Irawan.
2: Nah, ini yang paling repot. Kelompok rentan miskin ini sudah bisa dikenali lewat wacana kebijakan sebenarnya ya. Tapi belum tentu terlihat secara memadai dalam desain pelaksanaan program. Mereka ini di wilayah abu-abu bisa cepat turun karena goncangan ekonomi. Secara statistik misalnya, mereka sedikit berada di atas garis kemiskinan, tetapi secara sosial ekonomi belum aman. Rata-rata mereka yang punya pekerjaan ini tidak tetap dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Perbedaan antara miskin dan tidak miskin itu tidak bisa dibuat kayak tembok pemisah yang jelas ya. Tapi mereka semacam lereng curam gitu. Seorang bisa dapat turun tergelincir dengan cepat, kehilangan pekerjaan, misalnya mengalami sakit, kemudian kecelakaan, apapun yang di luar kontrol. Lalu apa solusinya? Nah, paling tidak kita bisa memahaminya lewat tiga lapisan kebijakan, yaitu perlindungan, pencegahan, dan pemberdayaan. Nah, ini penting sekali.
1: Ketika masyarakat merasa kondisi real mereka tidak lagi tercermin dalam desil yang ditetapkan pemerintah, persoalannya bisa meledak menjadi konflik sosial yang mengikis rasa keadilan dan kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Kembali, pengamat sosial Bagus Irawan.
2: Di sini teori keadilan sosial makin relevan ya. Warga tidak hanya menilai hasil akhir, siapa menerima dan siapa yang tidak. Tapi juga harus menilai secara prosesnya, kriterianya, data yang diperiksa, kemudian indikator lain yang bisa meyakinkan suatu keputusan tersebut. Nah, ini juga perlu sosialisasi dalam konteks kecemasan publik dan disinformasi, kekosongan informasi, ini harus cepat diisi. Kalau nggak gitu, rumor-rumor yang aneh-aneh, kemudian hal-hal yang negatif pasti akan terus membayangi bagaimana publik itu melihat ketidakadilan sosial semacam ini. Ketika kategori administrasi diumumkan tanpa disosialisasikan dengan baik, hal ini dapat menimbulkan jarak penerima dan bukan penerima, memicu kecemburuan dan mendorong warga untuk menyembunyikan kondisi ekonomi agar tidak dipermalukan. Dalam budaya komunal di Indonesia, bantuan juga dapat menjadi sensitif karena menyangkut harga diri, hubungan tetangga dan kehormatan di keluarga tersebut.
1: Di balik setiap deret angka statistik, selalu ada nafas keluarga yang harus pontang-panting membayar sekolah, kebingungan menghadapi tagihan kesehatan, terhempas pemutusan hubungan kerja, atau sekedar berjuang agar hari ini tidak jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan. Pemerintah harus mengevaluasi secara total sudut pandangnya dalam mendefinisikan ukuran kesejahteraan masyarakat. Inti terpentingnya adalah ikhtiar keras pengentasan kemiskinan yang berpihak pada rakyat, bukan sekedar akal-akalan ambisi penurunan angka kemiskinan di atas kertas.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio Anggota.

0: Alhamdulillah, begitu banget. Untung ada ojol, jadi tetap bisa nyampe tepat waktu dan nggak begal nyetir. Itu yang penting tuh.
1: Oh ya jelas praktis lah. Eh tapi ingat, sebelum berangkat pastiin dulu titik jemput kamu aman dan kalau bisa di tempat yang terang ya. Sama jangan lupa pakai helm yang benar. Diklik biar aman di jalan.
0: Selain itu sih, karena aku ini orangnya baik dan suka berbagi aja, jadi pakai ojol tuh kayak sama dengan kita bagi-bagi rezeki. Apalagi in this economy era ya.
1: Wah, baik kok dipuji sendiri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: FM.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.

0: Kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Kode lain resmi bubar nih, Hellstars. Yes, band rock asal Dublin ini mengakhiri perjalanan musik dan persahabatan mereka setelah terbentuk di tahun 2005. Dan satu kebanggaan sekaligus sedih ya buat para fans Kode lain di Indonesia, karena di tanggal 22 Agustus 2026 kemarin, Kode lain yang jadi salah satu line up di Lalala Fest Jakarta juga bilang kalau ternyata panggung di Jakarta Indonesia kemarin itu adalah salah satu panggung terakhir mereka sebelum resmi berpisah.
0: DJ Highlight by DJ FM.

9.4 di Jam FM Delta Tiba The Answers Radio. Halo Answers, selamat siang. Welcome back again di Jam Answers siang hari ini ya. Bakalan nemenin kamu selama 2 jam ke depan ya. Dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti ya. Tentunya kita bakal seru-seruan di siang hari ini, di Kamis yang manis ini ya. Tentunya dengan aku puterin playlist-playlist yang ada di playlist hari ini, khususnya Jam Answers siang hari ini. Dan juga Hans bakalan puterin playlist dari kamu nih. Jadi siapin aja ya, biar nanti kita bisa rame-ramein di hari ini yang seru-seru ya, Sos.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Kalau udah masuk hari Kamis tuh biasanya udah mulai muncul gitu ya, ancang-ancang buat liburan atau weekend besok tuh mau kemana aja. Ada gak sih dari kamu yang udah mulai merencanakan weekend besok mau ngapain aja? Biasanya karena di hari Kamis tuh kayak udah males banget ya sih buat kerja, buat fokus ke kerjaan gitu. Biasanya udah setengah nih jiwa raganya udah mulai memasuki ya, atau membayangkan weekend besok mau kemana gitu ya. Tapi ya udahlah, sebelum jauh-jauh mikirin mau nongkrong di mana yang sos dan mungkin atau pengen liburan sama siapa gitu di weekend besok, ditahan dulu aja ya. Sekarang kita masukin kita masuk nikmati Kamis dulu gitu ya yang sos. Buat yang dari pagi mungkin udah pada sibuk kerja, kuliah, atau mungkin udah pada sibuk dengan urusannya masing-masing ya, sekarang waktunya istirahat dulu nih yang sos. Udah masuk jam 11. Jadi buat kamu yang mungkin sekarang masih sibuk dengan kerjaan kamu, ditinggal dulu ya. Kita recharge energi di siang hari ini dengan makan siang, atau mungkin ya biar gak ngantuk diminum kopinya yang sers ya. Atau mungkin juga kalau kamu ada rekomendasi lagu buat temani istirahat kamu di siang hari ini, boleh banget langsung aja update lewat WhatsApp kita ya di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga bisa. Dan boleh banget kalau kamu ada rekomendasi lagu Indo favorit kamu yang pengen diputerin di siang hari ini, langsung aja ceki-ceki di Instastory yang ada di Instagram kita di @djfmsurabaya. Di situ kan sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya ya. Yang sos, jangan lupa di follow juga, jangan nyalain loncengnya karena DJ Highlight selalu update buat kamu setiap harinya. Jadi buat kamu yang mungkin sekarang sudah menyiapkan makan siangnya juga, selamat makan siang ya. Jangan di skip pokoknya makan siang tuh, karena penting banget ya sos buat recharge energi kamu biar kamu tetap on fire, tetap semangat kerjanya sampai sore hari nanti. Dan by the way, sambil nunggu kamu drop rekomendasi lagu di siang hari ini, aku puterin dulu lagu yang cukup bikin semangat buat kamu di siang hari ini. Ada lagu Tulus, Teh Hijau.

0: Youngsters, kamu lagi bingung cari keperluan fashion, lifestyle, beauty, atau mungkin keperluan mom and kids? Nah, ini adalah waktunya di JFM buat kasih tahu ke kamu kalau Basha Market kembali hadir di Next Gen Multipurpose Hall lantai 4 Ciputra World Surabaya. Dengan tema kali ini, Basha Living in Paradise. Untuk pertama kalinya nih, Youngsters, kamu bisa nikmatin keseruan Basha Market selama 4 hari. Mulai 27 sampai 30 Agustus 2026. Lebih dari 150 brand lokal nih, mulai dari fashion, lifestyle, beauty, eyewear, sportwear, mom and kids, sampai food and beverage bakal gabung di Basha Living in Paradise. Dan gak cuma brand dari Surabaya aja loh, kamu juga bisa nemuin brand-brand lokal dari Jakarta, Bandung, Semarang, Bali, Yogyakarta, Banyuwangi, dan kota-kota lainnya juga. Di Basha Market kali ini, kamu bakal diajak menyusuri setiap instalasi, menikmati giant screen multimedia, booth interaktif, berbagai aktivitas seru, dan masih banyak lagi. So, ayo datang dan nikmati 4 hari keseruan di Basha Market. Dan yang paling penting, free entry alias gratis. Informasi lebih lanjut, cek aja Instagram @BashaMarket. Basha Living in Paradise di Next Gen Multipurpose Hall lantai 4 Ciputra World Surabaya, Kamis 27 sampai 30 Agustus 2026, supported by DJ FM Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
0: Dengerin lagu-lagu Indonesia hits di DJ FM.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

Pernah gak sih kamu ngerasa lebih percaya diri setelah selfie? Nah, asal kamu tahu aja youngsters, ternyata itu bukan kebetulan. Sebuah studi dari University of California, Irvine, nemuin sebuah fakta kalau selfie apalagi sambil full senyum lagi ya, itu bisa ningkatin suasana hati dan perasaan positif. Di studi itu juga bilang kalau responden yang diminta buat selfie sambil senyum tuh perasaannya jauh lebih happy dibanding mereka yang gak ngelakuin itu. Gak ada salahnya nih, mulai besok yang gak pernah selfie, dicoba deh. Mau diposting atau disimpan aja di galeri gak apa-apa. Yang penting kan coba aja dulu, kali aja lebih semangat memulai hari.

Masih di Informatik di JFM Surabaya. Kembali lagi bersama Hans di jamnya Hans Sos ya, tempat dimana puterin lagu Indo favorit kamu. Dan dari tadi sudah Hans puterin lagu-lagu yang sudah ada di playlistnya jamnya Hans Sos yang hari ini ya. Tapi sebelum aku lanjut puterin, aku mau bacain dulu kira-kira rekomendasi dari kamu siang hari ini lagu yang seperti apa nih Hans Sos. Aku mau ke WhatsApp dulu ya. Aku bacain dulu yang hari ini sudah gercep buat drop rekomendasi playlistnya. Ada dari Kak Fabian nih yang paling satset nih. Halo Kak Fabian, selamat siang. Hari ini Kak Fabian katanya mau diputerin lagunya The Massive yang ingin lekas memelukmu lagi. Siap. Satu lagu buat kamu ya Kak Fabian, ditunggu aja setelah ini Hans puterin di playlist. Ada juga dari Mas Ferdi nih. Halo Mas Ferdi, selamat siang. Gimana kabarnya Mas Ferdi di siang hari ini? Kerjaan masih aman Mas Ferdi? Aman lah ya, semoga. Hari ini Mas Ferdi katanya mau diputerin lagunya Mark Natama yang judulnya itu Salah Baca Pertanda. Oke. Satu lagu buat Mas Ferdi, sehat selalu di sana Mas Ferdi. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja sampai playlist kamu terputar ya. Ada juga dari Kak Maria nih yang hari ini pengen diputerin lagunya Sabrina Leonor yang judulnya itu Haha. Siap, satu lagu buat kamu Kak Maria, nanti bakalan samanin di playlist. Jadi jangan kemana-mana ya, ditunggu aja. Mungkin ditunggunya bisa sambil menyiapkan makan siangnya, karena ini udah masuk jam makan siang ya, udah jam 11:30. Ini pasti perut udah pada keroncongan gitu ya. Siang-siang kayak gini enak banget. Biasanya kamu kalau siang kayak gini makan apa nih Youngsters? Coba dong spill ke Hans, makan siangmu hari ini menunya apa. Oke, lanjut. Ada juga dari Mas Ali Gozali ya. Halo. Sorry, halo Mas Ali, selamat siang. Hari ini Mas Ali katanya mau diputerin lagunya Pamungkas yang Only One Only katanya. Siap. Ada juga dari Mas Ali Gozali, ini lagu kedua ya, yang katanya pengen diputerin lagunya Dea Cinta 99% katanya. Siap, nanti aku cekik-cekik dulu ya buat playlistnya Mas Ali. Nanti kalau ada Hans puterin, kalau belum ada juga Hans kabarin ke kamu lagi ya. Ada juga dari Kak Amalia yang katanya pengen diputerin lagunya Vanessa Z yang judulnya itu Menjauh. Siap, satu lagu buat Kak Amalia, nanti bakal samanin di playlist ya. Ditunggu aja sampai playlist kamu terputar. Ada juga dari Bunda Dian. Halo Bunda Dian, selamat siang. Hari ini Bunda Dian katanya mau diputerin lagunya Kenris yang judulnya itu Semesta ya. Sama dengan Kak Sylvia ya, yang katanya nitip request Semesta dari Kenris, katanya pas banget buat temani siang gini sambil istirahat sebentar dari aktivitas hari ini. Siap, buat menemani kamu nanti bakal Hans puterin deh ya, buat Kak Sylvia dan juga Bunda Dian. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja sambil menyiapkan makan siangnya ya. Ada juga dari Kak Cici dari Sidoarjo. Halo Kak Cici, ini sepertinya pendengar baru ya. Halo Kak Cici, welcome ya. Selamat datang di DJ FM Surabaya, khususnya di jamnya yang sesiang hari ini ya. Hari ini Kak Cici katanya mau diputerin lagunya Salah Hati dari Second Chance. Siap, nanti Hans ceki-ceki ya buat Kak Cici lagunya, nanti kalau ada Hans puterin, kalau belum ada juga Hans kabarin ke kamu buat change playlist yang lainnya. Oke, ditunggu buat Kak Cici dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Oke, ada juga dari Kak Mutia yang katanya mau diputerin lagunya Sabrina Leonor juga yang judulnya Haha ya. Siap, satu persatu lagu dari kamu udah Hans amanin di playlist ya. Yang sesuai nanti Hans ceki-ceki dulu. Pokoknya Hans puterin sampai jam 1 siang nanti. Jadi ditunggu aja. Dan mungkin buat kamu yang baru bergabung di siang hari ini, khususnya di frekuensi 94.8 ya, boleh banget kalau ada rekomendasi lagu yang bisa banget buat Hans puterin di siang hari ini, khususnya lagu Indo, langsung aja gas rekomendasiin lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga bisa dan boleh banget ya. So, kamu tinggal buka Instagram kamu, cari Instagram kita di @djfmsurabaya. Kalau udah ketemu, tinggal ceki-ceki di Instastory. Di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Gampang kan? Gampang. Pokoknya Hans tunggu sampai jam 1 siang nanti ya. Dan
Aku harap rekomendasi playlist kamu di Kamis yang manis ini sih jangan lagu-lagu galau ya. Kita seru-seruan dan seneng-seneng di hari Kamis ini ya, Yanses. Biar tetap semangat menjalani hari Kamisnya karena besok udah hari Jumat. Jadi dikuat-kuatin sebelum masuk weekend besok ya. Oke, lanjut aku mau puterin dulu lagu dari Kak Fabian yang tadi sudah ngerekomendasiin lagu dari The Massive yang judulnya itu Ingin Lekas Memelukmu Lagi.

0: segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea.

0: Ambesir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, Ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Ultimate Youngsters Radio.

Ada lagi nih yang baru di Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu galer. Apa sih galer itu, youngsters? Nah, asal kamu tahu aja nih, galer itu istilah buat anak rambut alias baby hair yang nutupin kening. Kata ini sendiri berasal dari bahasa Sunda yang ternyata udah mulai jadi kata sehari-hari di kalangan anak muda, terutama soal style rambut dan juga penampilan.

Now You Listen, lagu Salah Hati dari Second Chance yang direkomendasiin sama Kak Cici. Thank you buat Kak Cici rekomendasi lagunya di siang hari ini. Cukup enak ya. Kalau ngomongin soal hati tuh kadang emang ribet banget ya Sos. Kadang udah pernah salah hati gitu ya, udah pernah dikecewain, terus bilang ke diri sendiri kayak udah deh, kayaknya malas lagi deh deket sama orang gitu. Tapi namanya hati gitu ya, siapa yang bisa nebak gitu. Baru aja ngerasa kapok, tiba-tiba datang satu orang lagi yang awalnya cuma ya biasa-biasa aja gitu ya, cuma ngobrol biasa, terus kok makin lama makin sering kepikiran gitu ya, mulai nungguin chatnya, mulai mungkin nungguin kabar darinya, kayak seneng sendiri gitu loh kalau ketemu, terus lah kok jadi nyaman gitu ya. Kadang cinta tuh emang datangnya gak kasih aba-aba dulu gitu ya, minimal kasih aba-aba dulu gitu ya, kasih aba-aba kalau udah siap. Dari awalnya cuma penasaran doang gitu ya, terus jadi nyaman, terus tiba-tiba orangnya punya tempat sendiri di hati kita gitu. Ayo, ada gak yang ngalamin kayak gitu deh sekarang ini? Kayaknya sih ada sih ya pasti ya. Dan ngomongin soal momen kayak gitu yang Sus, kayaknya ada satu lagu yang cukup relate buat kamu ya. Rilisan terbaru dari Aku JJ nih ya. Dia ngerilis lagu yang judulnya itu Ceritanya Jatuh Cinta. Pas ini mah buat momen-momen kayak gitu ya, atau mungkin lagi yang ada di fase kayak gitu, pas banget nih dengerin lagu Ceritanya Aku Jatuh Cinta nih. Udah cocok banget buat kamu yang mungkin sekarang lagi ngerasain kayak gitu ya. Lagu ini sendiri punya vibes yang cukup romantis, manis gitu ya, tentang momen ketika rasa penasaran gitu perlahan berubah jadi rasa nyaman. Cocok nih buat yang mungkin sekarang lagi PDKT, atau mungkin lagi kangen seseorang atau someone gitu ya, dan mungkin lagi memulai berani buka hati lagi setelah sebelumnya sempat salah hati. Asik. Buat kamu nih yang search ya, mungkin sekarang lagi ya enjoy menikmati siang kamu di hari ini, dan mungkin lagi menggebu-gebu perasaannya karena nungguin kabar dari seseorang yang entah apa statusnya gitu ya, mungkin lagu ini cocok buat didengerin di siang hari ini. Langsung aja kita dengerin lagu terbaru dari Aku JJ, Ceritanya Aku Jatuh Cinta ini.

0: Pada serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: DJFM.
1: Aduh, sumpah lucu parah. Kok bisa sih ekspresinya pas gini?
2: Mulai kan guyang, guyu, ketawa, ketiwi gak jelas. Kenapa sih kamu ini?
1: Aku habis bikin stiker WA nih, mukanya si Dibi. Kok bisa sih pas gini ekspresinya? aduh parah.
2: Ini mau kamu jadiin stiker? Terus kamu mau kirim ke orang-orang gitu?
1: Iyalah.
2: gak bahaya apa, Ra?
1: Bahaya? Bahaya kenapa?
3: Ngomongin aku nih, bahaya tuh, bahaya banget. Apalagi kalau sampai wajah orang yang dipakai stiker itu gak terima nih yang search. Karena nih ya, pakai wajah orang lain tanpa izin buat dijadiin stiker WhatsApp itu, sama aja kita ngelanggar privasi seseorang. Mulai sekarang, kudu hati-hati ya. Karena kalau pas kita kena batunya, bisa aja kita terancam pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Serem kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Masih di 94.8 di JFM Surabaya, bareng sama Hansi yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya. Yang sesudah setengah dari rekomendasi kamu di siang hari sudah Hans puterin ya. Sekarang aku mau lanjut bacain dulu yang tadi sudah drop di Instagram ya. Kalau di WhatsApp kan sudah Hans bacain dan puterin beberapa dari kamu ya. Sekarang kita bacain dulu yang dari Instagram Beansers. Karena udah ada yang ngisi question box dan juga udah ada yang DM nih. Aku bacain yang DM dulu ya. DM masuk dari Kak Kevin Graham nih dari Cianjur. Halo Kak Kevin, selamat siang. Gimana kabarnya Kak Kevin di siang hari ini? Katanya Kak Kevin mau seru-seruan lewat lagunya Lael Manino yang judulnya itu Rhapsody. Siap, satu lagu buat kamu ya Kak Kevin. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja. Ada juga kita bacain yang udah drop di question box yang terus ada dari Kak Kenko 2840 yang katanya mau dong diputerin playlist wajibku nih Kak Hans yang judulnya itu Semesta dari Kenris katanya. Siap, playlist wajib kamu sudah Hans masukin di playlist di siang hari ini ya. Jadi tinggal tunggu aja. Eh sorry, tadi udah Hans puterin dari Kenris, udah di jam-jam 12-an tadi ya. Mungkin kalau kamu sempat denger ya Kak Kenko, atau mungkin terlewat, so sorry banget ya. Tadi udah Hans puterin buat rekomendasi lagu dari kamu di siang hari ini. Mungkin kalau ada rekomendasi yang lain boleh banget nih Kak Kenko ya, rekomendasi aja dan drop lagi lewat question box yang ada di Instastory, oke? Okay? Ada juga dari Kak Reisoy 90 yang katanya pengen diputerin lagunya Samuel Cipta yang judulnya itu Jagat Rasa. Barusan banget nih Hans puterin ya. Dan ada juga dari Kak Farisa Naura 08 yang katanya pengen dengerin lagunya Nabila Takiyah yang judulnya itu Cegil. Siap, nanti Hans amanin di playlist ya. Ada juga dari Kak Jus Alpukat Gula Dikit katanya, aduh. Oke, okay, Kak Jus Alpukat ini hari ini katanya pengen dengerin lagunya Salma Salsabil yang judulnya Sesal. Siap, Kak Jus Alpukat nanti bakalan sama nih di playlist ya. Ada juga dari Kak Kelas 124 No Absen 20. Waduh. Unik-unik ya nama Instagramnya ini. Ada katanya Mas Hans mau diputerin lagunya Liodra yang Pesan Terakhir katanya. Ini kalau gak salah nih ya, aku ingat usernya ini namanya Akun Tugas Si Abang kalau gak salah ya. Sekarang udah ganti Kelas 124 Nomor Absen 20 ini. Siap-siap, satu lagu buat kamu ya Kelas 12, nanti bakalan samanin satu lagu dari Liodra yang judulnya Pesan Terakhir. Siap. Ada juga yang sus dari kamu yang rekomendasiin lagu dari Sabrina Leonor ya judulnya Haha. Siap. By the way, buat kamu yang mungkin baru bergabung di siang hari ini dan ada rekomendasi playlist Indo atau mungkin lagu yang on repeat di playlist kamu, boleh banget yang sus kalau mau rekomendasiin lewat DJ FM Surabaya, kamu bisa drop aja rekomendasi lagu kamu lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga bisa dan oke banget ya. Kamu tinggal buka Instagram kamu, cari Instagram kita di @djfmsurabaya nih. Kalau sudah ketemu, kamu tinggal ceki-ceki di Instastory. Di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Pokoknya Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti. Dan lagunya bebas, lagu Indonesia, asalkan lagu Indonesia pop terbaru ya. Jangka waktu 5 tahun lah dari sekarang ya, biar ada di playlist gitu ya Hansers ya. Yang sugin pokoknya sampai jam 1 siang nanti. Dan buat sekarang aku mau puterin dulu tadi yang sudah direkomendasiin sama Kak Kevin ya. Ada lagu dari Lael Manino yang judulnya Rhapsody, spesial buat kamu.

0: pada serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway,
3: baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
4: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: DJ FM.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

Masih di Non-Formatic di JFM Surabaya barengan sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya. Dan masih soal rilisan terbaru nih Hansos. Kali ini rilisannya cukup menarik nih. Judulnya Bunga-Bunga di Barcelona. Entah kenapa kalau terdengar kata Barcelona tuh aku jadi keinget satu film yang menemani masa kecilku dulu ya. Bukan kecil juga, masa remaja lah intinya. Di mana ada film yang namanya Belok Kanan Barcelona. Ini pasti dari kamu udah sering banget dan tahu film itu ya. Ya gak sih, baru dengar kata Barcelona ya udah mikir kayak, oh ini kayaknya filmnya, lagunya cukup menarik nih. Apa ada sangkut pautnya nih sama film Belok Kanan Barcelona? Ternyata enggak ya yang selesai. Dan dimana Christy baru aja ngerilis single terbarunya berjudul Bunga-Bunga di Barcelona yang selesai. Lagu ini punya nuansa yang cukup romantis tentang momen ketika seseorang itu mulai jatuh cinta ya. Yang awalnya tuh mungkin ya cuma biasa aja gitu ya. Tapi lama-lama kok jadi kayak kepikiran terus sama orangnya gitu. Terus kayak penasaran dan makin kayak dicari-cari gitu ya. Mulai bahaya tuh ya. Dan lagu ini juga ternyata sama Christy tuh digambarkan seperti taman penuh bunga di Barcelona. Tapi Christy, gimana dong kalau kita nggak bisa ngebayangin dan nggak tahu gimana bentuk taman di Barcelona? Ya udah bayangin aja taman yang ada di Surabaya gitu ya. Taman yang penuh bunga kayak mungkin Taman Pelangi atau mungkin di Flores ya, di Batang itu juga bisa kamu bayangin ya. Terus juga pokoknya vibes-nya tuh manis, hangat, romantis, dan cocok banget buat mungkin kamu dengerin ketika kamu lagi ngerasa PDKT sama orang atau mungkin lagi kangen seseorang dan mungkin lagi jatuh cinta diam-diam gitu ya. Dan kabarnya lagu ini juga jadi bagian dari perjalanan menuju upcoming EP-nya Christy yang berjudul The Love Cycle. Nah, kalau tadi kita ngomongin belok Barcelona dan kalian langsung dan kamu mungkin langsung keinget sama Belok Kanan Barcelona, sekarang coba deh kita belok ke perasaan masing-masing dulu ya. Siapa tahu ada nama yang tiba-tiba muncul di kepala kamu ya, terus kayak ngerasa kayaknya aku butuh dia gitu ya.

0: Halo Arek Surabaya, lagi bingung mau beli mobil tapi nggak tahu mulai dari mana. Udah test drive tapi masih belum bisa nentuin pilihan. Tenang aja, kita punya solusinya buat kamu. Event otomotif seru yang bisa jadi jawabannya. GIAS Surabaya 2026 kembali hadir pada tanggal 26 hingga 30 Agustus di Grand City Surabaya. Ini bukan sekedar event biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Timur. Di GIAS Surabaya, kamu bisa lihat langsung deretan mobil terbaru yang sebelumnya hadir di GIAS 2026 Ice BSD City. Mau test drive? Bisa banget. Rasakan sendiri kenyamanan dan performa mobil-mobil keren pilihanmu. Gak cuma itu, banyak promo spesial yang sayang banget kalau dilewatin. Diskon menarik, cicilan ringan kalau beli mobil di GIAS Surabaya tahun ini. Wah, makin gak sabar kan? Jadi tunggu apa lagi? Ajak teman, keluarga, dan semua yang kamu kenal buat datang ke GIAS Surabaya 2026. Jangan lupa follow media sosial kita di @giias_surabaya untuk info terbaru dan kejutan seru lainnya. Catat tanggalnya ya, 26 sampai 30 Agustus 2026 di Grand City Surabaya. Sampai ketemu di GIAS Surabaya 2026.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.

Daripada ribut mikirin siapa yang salah, mending aku aja deh yang salah ya. Salah udah ninggalin kamu di momen-momen yang lagi enak-enaknya dengerin lagu-lagu dari jam yang sosial hari ini ya. Karena udah waktunya Hans pamit nih, yang sosialnya udah 2 jam. Hans temenin kamu semua di siang hari ini. Karena gak kerasa ya, waktu 2 jam itu singkat banget buat muterin semua rekomendasi dari kamu. So ya, thank you buat kamu yang hari ini sudah stay tune barengin sama Hans di siang hari ini dengan rekomendasi playlist dari kamu. Dan so sorry buat kamu yang mungkin playlistnya belum sempat terputar di siang hari ini, betis. Oke, okay. Masih bisa gabungan lagi besok di hari Jumat, hari terakhir di minggu ini atau di weekdays di minggu ini ya. Jadi masih ada kesempatan satu hari besok dari jam 11 sampai jam 1 siang kamu gabungan lagi di jamnya Ansos ya. Dan sekarang sudah waktunya kita kembali lagi. Pasti dari kamu udah pada kenyang, udah pada semangat lagi, energinya udah terisi kembali ya setelah makan siang dan juga mungkin menikmati kopi kamu. Jadi sekarang udah waktunya buat balik kerja lagi yang jadi semangat sampai sore hari nanti, karena juga di sore hari nanti ada DJ Kiki yang nemenin kamu di jam 3 sampai jam 6 sore di Sunset Vibe dengan puterin lagu barat favorit kamu yang jadi aman aja buat kamu yang setelah ini lanjut kerja sampai sore hari nanti ya. It's okay, masih bisa dengerin lagu-lagu yang ada di DJ FM Surabaya. Kamu tinggal update aja kalau ada rekomendasi lagu dari kamu, update lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu bisa cek di Instagram kita di @djfmsurabaya, karena banyak updatean menarik di IG kita ya. Jadi jangan lupa di follow dan juga jangan lupa dinyalain loncengnya. Makasih banyak buat kamu yang hari ini sudah nemenin Hans ya. Sekali lagi yang mungkin nemeninnya dari tadi sambil kerja atau mungkin makan siang dan mungkin lagi di perjalanan, thank you banget yang sos. Dan sekarang buat waktunya Hans pamit. Lanjutin aktivitas kamu lagi. Semangat buat yang masih kerja. Jangan lupa makan, jangan lupa istirahat. Kalau capek ya, besok kita ketemu lagi di jam yang sama dari jam 11 sampai jam 1 siang. Hans pamit undur diri. Sebagai penutup, Hans puterin lagu dari PW Gaskin featuring India, Faya Kondios, spesial buat kamu di siang hari ini. And bye-bye.

0: Ostoce!
1: Ostoce!
0: Asal tahu aja nih Youngsters, ada istilah baru yang lagi viral dan lagi sering dipakai sama Gen Z karena kedengaran lebih keren dibanding bokeh. Walaupun artinya sama-sama gak punya duit, yaitu millionaire. Tuh, lebih air-catching gitu ya. Millionaire, millionaire. Padahal menurut Collin Dictionary, istilah ini itu mengacu pada orang yang gak punya uang walaupun ada di tengah sistem ekonomi yang menjunjung tinggi kekayaan. Nah, kalau kita awal bulan habis gajian, itu millionaire. Tengah bulan atau millionaire gak sih, Youngsters?
2: DJ, puterin dong!
3: Hai, aku Galang dari Surabaya Selatan. DJ puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu dari Henry Modi, judulnya Sunday Morning. Puterin ya di DJ FM. Thank you.
2: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ, puterin dong.
3: Aku Ican dari UNESA. Mau dong diputerin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagunya dari Rizwan Fadila yang judulnya Tak Satu Cerita. Puterin ya di GFM, makasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: gratis.
1: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Mifta dari Sidoarjo. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, lagunya Danila Fit India yang Chika. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Yeah.

0: Siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Medtable di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika?
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Bayu dari Surabaya Barat. DJ puterin dong. Lagu yang lagi sering aku dengerin yaitu dari Sweetie featuring Twice. Judulnya Superstar. Puterin ya DJ FM. Thank you.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Bakal ada pernak-pernik layangan raksasa di langit Surabaya nih youngsters di akhir Agustus ini. Karena Surabaya Kite Festival 2026 bakal diadain lagi. Dan itu ngebuat langit Surabaya bakal diwarnai layangan 2D dan 3D yang cantik-cantik. Event yang diadain tanggal 29 sampai 30 Agustus di Pakuwon City ini bakal ngehadirin berbagai aktivitas seru kayak exhibition dan workshop layangan, hiburan musik, sampai tenan F&B. Datang ke Surabaya Kite Festival 2026, auto throwback ke childhood memories gak sih?
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: Hai youngsters, aku Zafa dari Lidawetan. Mau dong diputerin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Les Seraphim yang judulnya Hot. Puterin ya DJ FM, makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Kamu udah ikutan tren baru di TikTok belum? Yang Dance Velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apalagi

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai youngsters, aku Febri dari UNESA. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Raisa yang judulnya Terserah. Puterinnya di JFM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, nama aku Ginza, aku dari Surabaya. DJ, puterin dong lagu yang sering aku dengar, yaitu dari Sheila on 7, judulnya Bila Kau Tak Di Sampingku. Puterin ya, DJ FM, thank you.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Untuk HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman. Biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Angga dari Jakarta. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, DJO, Basic Being Basic. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: puterin dong.
1: Halo Youngters, aku Ashraf dari Lamongan. Mau dong diputerin lagu Speed Demon dari Justin Bieber? Terima kasih, DJ FM.
0: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Belum?
1: Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.
2: DJ, puterin dong. DJ, puterin dong lagunya Mahal Ini, judulnya Untuk Yang Bersamanya. Dari aku Ani, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
3: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Kabar baik buat kamu nih youngsters, di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur bakal ngebebasin pajak daerah selama sebulan, start dari tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Pemutihan pajak ini sebagai kado hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini meliputi denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Kamu tinggal manfaatin momen ini aja ya youngsters, langsung ke kantor Samsat atau lewat digital juga bisa.
0: DJ Highlight by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Yoga dari Kota Mojokerto. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku dengan judul lagu Satu Bulan dari Bernadia. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Penasaran banget deh gitu ya. Apa sih kesan menjadi seorang guru itu, Kasye?
3: Rasanya ya, happy banget loh. Buat aku pribadi, jadi guru itu sangat menyenangkan.
2: Oh wow.
3: Untuk semua guru di Indonesia, terus semangat, jangan pernah menyerah, karena jerih payah kita gak akan sia-sia.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore. DJ, puterin dong.
4: DJ, puterin dong lagunya BTS, judulnya Swim, dari aku, Nabila, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya, DJ FM. Makasih.
2: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja, youngsters. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.
1: Puterin dong.
2: Halo, aku Laras dari Surabaya. Bisa dong puterin lagu yang always on repeat di playlist aku, Apathe by Bruno Mars featuring Rose. Thank you DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.
3: Jangan lupa, cuman nendong game. Nendong.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Chatroom Radio Jatin. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Penentuan desil kesejahteraan warga kembali menjadi sorotan publik. Sistem desil yang ditarik dari basis data pendataan sosial ekonomi menjadi salah satu dasar utama pemerintah dalam menentukan penerima bantuan sosial. Idealnya, data ini mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara objektif dan presisi. Di sisi lain, potret kemiskinan saat ini semakin kompleks. Ada masyarakat yang secara statistik mungkin tidak masuk dalam kategori miskin ekstrim, tetapi mereka sangat rentan ketika menghadapi hantaman ekonomi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, beban biaya pendidikan, pencabutan subsidi BBM, hingga ancaman kenaikan harga kebutuhan pokok sehari-hari. Kelompok inilah yang sering luput dan disebut sebagai masyarakat rentan miskin. Seperti yang dijelaskan pengamat sosial Universitas Trunojoyo Madura, Bagus Irawan.
2: Nah, ini yang paling repot. Kelompok rentan miskin ini sudah bisa dikenali lewat wacana kebijakan sebenarnya ya. Tapi belum tentu terlihat secara memadai dalam desain pelaksanaan program. Mereka ini di wilayah abu-abu bisa cepat turun karena goncangan ekonomi. Secara statistik misalnya, mereka sedikit berada di atas garis kemiskinan, tetapi secara sosial ekonomi belum aman. Rata-rata mereka yang punya pekerjaan ini tidak tetap dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Perbedaan antara miskin dan tidak miskin itu tidak bisa dibuat kayak tembok pemisah yang jelas ya. Tapi mereka semacam lereng curam gitu. Seorang bisa dapat turun tergelincir dengan cepat, kehilangan pekerjaan, misalnya mengalami sakit, kemudian kecelakaan, apapun yang di luar kontrol. Lalu apa solusinya? Nah, paling tidak kita bisa memahaminya lewat 3 lapisan kebijakan, yaitu perlindungan, pencegahan, dan pemberdayaan. Nah, ini penting sekali.
1: Ketika masyarakat merasa kondisi real mereka tidak lagi tercermin dalam desil yang ditetapkan pemerintah, persoalannya bisa meledak menjadi konflik sosial yang mengikis rasa keadilan dan kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Kembali, pengamat sosial Bagus Irawan.
2: Di sini teori keadilan sosial makin relevan ya. Warga tidak hanya menilai hasil akhir, siapa menerima dan siapa yang tidak, tapi juga harus menilai secara prosesnya, kriterianya, data yang diperiksa, kemudian indikator lain yang bisa meyakinkan suatu keputusan tersebut. Nah, ini juga perlu sosialisasi dalam konteks kecemasan publik dan disinformasi, kekosongan informasi, ini harus cepat diisi. Kalau nggak gitu, rumor-rumor yang aneh-aneh, kemudian hal-hal yang negatif pasti akan terus membayangi bagaimana publik itu melihat ketidakadilan sosial semacam ini. Ketika kategori administrasi diumumkan tanpa disosialisasikan dengan baik, hal ini dapat menimbulkan jarak penerima dan bukan penerima, memicu kecemburuan dan mendorong warga untuk menyembunyikan kondisi ekonomi agar tidak dipermalukan. Dalam budaya komunal di Indonesia, bantuan juga dapat menjadi sensitif karena menyangkut harga diri, hubungan tetangga, dan kehormatan di keluarga tersebut.
1: Di balik setiap deret angka statistik, selalu ada nafas keluarga yang harus pontang-panting membayar sekolah, kebingungan menghadapi tagihan kesehatan, terhempas pemutusan hubungan kerja, atau sekedar berjuang agar hari ini tidak jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan. Pemerintah harus mengevaluasi secara total sudut pandangnya dalam mendefinisikan ukuran kesejahteraan masyarakat. Inti terpentingnya adalah ikhtiar keras, pengentasan kemiskinan yang berpihak pada rakyat. Bukan sekedar akal-akalan ambisi, penurunan angka kemiskinan di atas kertas.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio.

0: puterin dong.
1: Halo DJ, puterin dong lagunya Wijaya 80 feat Sal Priati yang judulnya Bulan Bintang Garis Menyilang. Dari aku, Nopal, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

Wisnu Santika beberapa waktu belakangan ini nge-spill dia lagi di studio rekaman sama beberapa musisi. Garis bawahin dulu ya Stars, beberapa musisi berarti lebih dari satu nih. Karena memang buat album barunya nanti yaitu Map of Feelings, Wisnu Santika bakal kolaborasi sama 9 musisi Indonesia ya Stars. 9 musisi ini ada Rosa, Judika, Tiara Andini, Ari Lesmana, Enau, Maul Ibrahim Perunggu, Nuka, Fanny Sugi, dan Ivan Seventeen. Album Map of Feelings ini sendiri dirilis 27 Agustus 2026. DJ Highlight by DJ FM.

0: sih tuh orang?
1: Gila deh, di jalurnya dia masih lampu merah juga. Eh, nyelonong aja. Kalau ditabrak, katanya salah yang nabrak. Bad habit orang Indonesia yang nggak boleh ditiru nih. Melanggar traffic light, tapi nyantai banget nyetirnya. Hati-hati, plus.

0: kita yang thirst. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Ita dari Surabaya Utara. DJ, puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu dari J-Hop featuring Glorilla, judulnya Killing It Girl. Puterin ya DJ FM, thank you.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Tahu banget sih youngsters kalau sekarang ini perekonomian lagi susah dari semua lini bahkan. Jadi yuk bersyukur yang masih ngerasain capek kerja daripada capek cari kerja. Tapi kalau kamu lebih ngutamain kesehatan mental ya nggak apa-apa juga youngsters. Kayak Gen Z di Amerika. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian ada sekitar 68% Gen Z di Amerika ngerasa kalau hasil kerjanya nggak dihargai dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi menurut 2000 responden ini, mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari, dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih youngsters, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign?
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Harry Styles, judulnya American Girl. Dari aku, Jihan, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: DJ Highlight by DJ FM. Bruno Mars resmi ngumumin jadwal terbaru The Romantic Tour di akun pribadinya @BrunoMars. Dari list kota dan negara yang bakal didatengin, sayangnya Indonesia gak masuk jadi negara yang bakal didatengin sama Bruno Mars. Tapi Bruno Mars bakal ke beberapa kota di Asia, ya stars, mulai dari Tokyo, Osaka, Seoul, Hong Kong, Bangkok, sampai Singapura. Penasaran nih, kalau ngomongin gak laku kan gak mungkin ya, secara waktu konser di Indonesia cepet banget loh sold out-nya. Menurut kamu ya stars, kenapa ya Bruno Mars gak mampir ke Indonesia?
1: DJ Highlight by DJ FM.
0: DJ, puterin dong.

0: Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numerik, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu.
1: DJ Highlight, DJ Highlight, DJ Highlight by DJ FM. Sehabis Jennie, another member of Blackpink juga bakal siap comeback nih lewat solo projectnya ya, Stars. Lisa siap comeback lewat Press Play. Lisa bakal ngerilis EP solo terbarunya, Press Play, di tanggal 23 Oktober 2026 nanti. Tapi sebelum itu ya, Stars, Lisa bakal lebih dulu ngerilis single pembuka, Sawadika, yang dijadwalin rilis 3 September 2026.
2: DJ Highlight, DJ Highlight, DJ Highlight by DJ FM. DJ, puterin dong.
3: Hai, aku Tian dari SMK PGRI Sidoarjo. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Lisa Fit Rosalia yang New Woman. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Your attention, please. Youngsters, this is a final call for Sunset Vibes. Your favorite program will be airing soon. Please tune in immediately on 3, 2, 1.
1: Sunset Vibes. 94.8 DJFM, The Ultimate Youngsters Radio. Boo, boo, boo. Kaget banget kan, tiba-tiba di jam 3 sore ada Dibi yang nemenin kamu ya Star selama 3 jam ke depan. Sampai nanti jam 6 ya Star ya. Kita tukeran dulu tadi sama Kiki, Kiki yang ada di pagi dan Dibi ada di sore. Jadi sore harinya kamu yang lagi siap-siap kayak nyelesain tugas-tugas, nyelesain pekerjaan dan akan on the way pulang, bakal ditemenin sama suaranya Dibi nih ya Star. Kamu stay tune aja di DJ FM Surabaya. Bisa kamu dengerin lewat radio konvensional yang ada di mobil kamu atau mungkin yang ada di handphone kamu, Youngsters. Tapi buat kamu yang gak ada nih aku radio konvensional, tenang aja, kamu bisa dengerin lewat streaming kita di www.djfm.co.id atau download aja aplikasi On Ears, available on App Store and Play Store. Dibi bakal kasih lagu-lagu mantap buat kamu di sore hari ini, Youngsters. Jadi siapin aja juga untuk playlist yang pengen nanti Dibi puterin di sore hari ini nih ya Stars. Sekarang sebagai pembuka ketemuan dulu sama satu single dari Jihou barengan sama Miguel, ini dia Sweet Dreams.

Hey, hey, hey. Selamat sore buat kamu yang barusan aja stay tune di DJ FM Surabaya. Atau buat kamu yang baru aja juga gabungan lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Hey, gimana kabarnya hari ini? Di hari Kamis ya, youngsters. Semoga sehat, bahagia. Semoga juga lancar rezekinya. Semoga juga gak keganggu kerjaan kamu hari ini sama hal-hal yang bikin gemes gitu ya. Dua lagu sebagai pembuka di Sunset Vibes barengan sama Dibi sore hari ini. Sunset Vibes Take Over ini ceritanya ya. Ada G, Help Me, Girl, Sweet Dreams. Dan barusan juga kamu dengerin ada Olivia Dean with Man I Need. Aku bakal sapa-sapa buat youngsters yang udah gabungan lewat WhatsApp kita. Karena banyak yang kaget kayaknya. Sore hari ini ada suara aku. Tenang ya. Nanti aku bakal bacain satu-satu. Pokoknya aku mau ngajakin kamu untuk kasih rekomendasi lu, rekomendasi dulu lagu yang pengen kamu dengerin sore ini. Dan ini beda banget ya sama program pagi. Jadi kalau program pagi mungkin kamu bisa kasih rekomendasi lagu tahun 2000-an. Tapi di Sunset Vibes, yuk kasih rekomendasi lagu yang baru-baru deh. Lagu yang mungkin lagi sering banget lagi muncul gitu kan. Muncul di playlistnya kamu. Nah, tapi selain ada dua lagu tadi, youngsters, aku juga bakal kasih nanti beberapa lagu yang dari musisi-musisi. Dia jadi omongan banget akhir-akhir ini atau bahkan hari ini, youngsters. Kenapa dia jadi omongan? Ya karena entah ada yang mau konser, entah kondisi kesehatannya, atau karena prestasi yang dia ciptakan. Musisi pertama yang nanti bakal muncul di playlistnya Dibi untuk sore hari ini, youngsters, ada musisi yang bakal tur nih, tur dunia lagi untuk albumnya The Romantic Tour gitu ya. Tapi sayangnya turnya gak mampir ke Indonesia. Ada Bruno Mars. Why You Wanna Fight? Nanti juga bakal dikasih di sore hari ini. Suara gantengnya Bruno Mars. Oh my God. Lagu-lagu kayak gini nih rasanya soulnya Bruno Mars

No more, please jaga kesehatan. Karena jadwal kamu untuk tour di album ini itu benar-benar padat banget. Walaupun kayak nggak mampir ke Indonesia, and I don't know why. Kenapa Bruno Mars nggak mampir ke Indonesia ya? Mungkin karena kondisi alam dan juga cuaca di Indonesia yang masih kurang memungkinkan untuk Bruno Mars mampir ke sini gitu. Kondisi politik, ekonomi dan lain sebagainya, banyaklah kayaknya pertimbangan ya. Karena kalau kondisi daya beli sih aku rasa, walaupun bilang katanya krisis, tapi kalau Bruno Mars mampir ke sini juga tetap aja sold out gitu loh ya Stars. Jadi kalau aku rasa daya beli sih itu bukan jadi masalah ya, tapi kayaknya ada pertimbangan dari timnya Bruno Mars kenapa gak mampir ke Indonesia gitu. Why You Wanna Fight nanti bakal muncul di playlist aku sore hari ini. Tapi selain itu juga ada si cantik yang lagi dikhawatirin sama para fansnya. Ada Ariana Grande. Yes, Head That I Made You Love Me juga bakal dikasih di Sunset Vibes sore ini. Walaupun mungkin banyak yang khawatir sama keadaannya Ariana Grande karena semakin terlihat kurus ya yang Stars, tapi Ariana Grande ini juga barusan aja nyelesain beberapa penampilan spesialnya barengan sama Cynthia Erivo untuk konser Wicked yang Stars. Dan kalau gak salah terakhir kemarin itu di Inggris juga untuk performnya Ariana Grande barengan sama Cynthia Erivo untuk konser drama musikal Wicked. Gak drama musikal juga sih, tapi dia ngebawain lagu-lagunya Wicked. Head That I Made You Love Me bakal aku kasih yang Stars. Jadi kalau kamu mau kasih rekomendasi lagu ini ya, kalau mau kasih lagu ini kayaknya langsung ganti sekarang karena aku udah kasih buat kamu. Jadi boleh ganti sama penyanyi yang lain, sama musisi yang lain ya. Dan selain Ariana Grande, Bruno Mars yang bakal dikasih di sore hari ini dan muncul di playlist aku adalah salah satu musisi yang tadinya Bruno Mars, Ariana Grande gitu ya. Jangan salah, walaupun ini lokal nih yang Stars, asalnya dari Malang, Jawa Timur, tapi dia udah go international karena bakal main di F1 Singapore Grand Prix. Ada Cole Diak, I Don't Mind. I'll be here patiently waiting, even if this won't be mine, even when it seems so hard. Yes, yang Stars, di bulan Oktober nanti Cole Diak jadi salah satu performance di F1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026. Dan itu jujur bangga banget sih, dari Jawa Timur bisa go ke panggung internasional, coba. Jadi yang juga udah mau nyelipin lagunya Cole Diak, cancel, karena bakal muncul nih di aku. Gimana? Udah ya, 3 musisi bakal aku kasih. Jadi kalau kamu untuk sore hari ini mau kasih rekomendasi lagu, ya udah sih. Selain Bruno Mars, selain Ariana Grande dan juga selain Cole Diak, kira-kira lagu apa itu? Langsung aja kasih tahu lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Sapa-sapa juga bisa lewat DM di Instagram kita ya, di @djfmsurabaya.

Dan sekarang ketemuan dulu sama satu single coming from Alex Warren, Yasters, yang udah muncul juga di playlistnya Dibi untuk sore hari ini barengan sama Rusi. Bentar lagi aku bakal balik buat bacain rekomendasi kamu dan sapaan kamu buat aku.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Yastars, kamu lagi bingung cari keperluan fashion, lifestyle, beauty, atau mungkin keperluan mom and kids? Nah, ini adalah waktunya DJ FM buat kasih tahu ke kamu kalau Basha Market kembali hadir di Next Gen Multipurpose Hall lantai 4 Ciputra World Surabaya. Dengan tema kali ini, Basha Living in Paradise. Untuk pertama kalinya nih Yastars, kamu bisa nikmatin keseruan Basha Market selama 4 hari. Mulai 27 sampai 30 Agustus 2026. Lebih dari 150 brand lokal nih, mulai dari fashion, lifestyle, beauty, eyewear, sportwear, mom and kids, sampai food and beverage bakal gabung di Basha Living in Paradise. Dan gak cuma brand dari Surabaya aja loh, kamu juga bisa nemuin brand-brand lokal dari Jakarta, Bandung, Semarang, Bali, Yogyakarta, Banyuwangi, dan kota-kota lainnya juga. Di Basha Mart kali ini, kamu bakal diajak menyusuri setiap instalasi, menikmati giant screen multimedia, booth interaktif, berbagai aktivitas seru, dan masih banyak lagi. So, ayo datang dan nikmati 4 hari keseruan di Basha Market. Dan yang paling penting, free entry alias gratis. Informasi lebih lanjut, cek aja Instagram @BashaMarket. Basha Living in Paradise di Next Gen Multipurpose Hall lantai 4 Ciputra World Surabaya, Kamis 27 sampai 30 Agustus 2026, supported by DJ FM Surabaya.
3: Dengarin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
4: Tak berdaya apabila harus meninggalkanmu selalu.
5: Halo, gue Bilal Indrajaya.
6: Mulai dari

Masih barengan sama Divi yang nemenin kamu di The Morning Crew. Salah dong ya. Di Sunset Vibes yang fans. Karena ini udah sore, udah jam 15.27. Jadi bukan The Morning Crew. Di Sunset Vibes untuk sore hari ini yang stars, Divi nanti bakal ngajakin kamu untuk lebih dekat gitu ya, untuk mengenal bukan seseorang, tapi sebuah event yang setiap tahunnya itu selalu ada. Dan senengnya lagi bahwa event ini itu adalah wadah untuk brand-brand lokal yang ada di Indonesia. Yes, Basya Market yang stars di tahun ini diadain lagi di Ciputra World Surabaya. Dan nanti Divi bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu tim dari Basya Market. Kenapa sih kamu tuh harus banget datang ke Basya Market di tahun ini yang stars, yaitu Living in Paradise gitu kan. Dan apa maksud dari nama Living in Paradise ini? Nanti kita bakal kulik bareng ya. Tapi sekarang waktunya Divi buat bacain dulu yang udah gabungan gitu barengan sama Divi di WhatsApp kita di 081-888-0948. Aku mau sapa ada Mas Ali Ghazali dari Pasuruan. Selamat sore Mas Ali Ghazali. Mas Ali Ghazali ini selalu loh ya, satu tuh kayak gak puas gitu, mau request lagunya langsung dua. Yang stars yang lain nanti gak kebagian dong ya kan. Katanya mau request lagunya Cardi B yang I Like It Like That, versi Dylan Francis remix, jedak-jeduk gitu ya. Terus sama mau kasih rekomendasi LSO yang cool yang stars. Ada lagi kalau misalkan udah diputerin mau ganti aja yang Blood Pop Friends. Aduh, ini kayak banyak banget nih requestnya ya. Satu aja Mas Ali Ghazali ya. Ada Mas Randy juga yang udah gabungan bareng sama Divi. Disangka ini kayaknya Kiki deh yang siaran ya kan. Aku dirayu-rayu nih. Katanya hey tante. Kok hey tante, makasih loh Mas Randy. Selamat sore, hari ini cantik banget ya. Aduh imut banget kayak Reza Arab katanya. Mau booking lagunya Bruno Mars yang Surga Yang Terkunci. A Lock Out Of Heaven. Aduh sayang banget, tapi nanti Bruno Mars Divi bakal kasih yang lain nih, yang Why You Wanna Fight. Sayang banget keduluan kayaknya ya. Mas Randy mau tuker gak sama lagu yang lain? Kalau mau tuker sama lagu yang lain, gas kasih tahu sekarang juga ya. Terus juga ada yang gabungan bareng sama Divi. Ada Elis dari Unesa. Hai kakak Elis, mau kasih rekomendasi lagunya Slang Terlalu Manis. Dan Untukku dari Krisya. Terima kasih. Ini kayaknya cocoknya di program pagi ya. Bukan di program sore kalau ini. Kalau di program pagi sih aku bakal puterin ya Slang Terlalu Manis. Tapi karena ini program sore, lagu baru-baru nih yang stars, jadi Divi masih belum bisa puterin ya. Terlalu lama lagunya sayang. Boleh tukar nanti sama lagu yang lain. Tapi kalau next time oke, gak apa-apa. Have a nice day aja untuk kakak Elis ya. Mas Yusuf Triyono juga udah gabungan bareng sama Divi. Tapi asli tadi pas dengerin awal-awal energik banget. Katanya kalau aku sore se-energik itu. Padahal aku mau pagi, siang, sore, malam, subuh. Selalu energik loh aku loh. Ya kan? Karena aku tuh dari baterai. Jadi energi aku tuh dari baterai. Kalau baterainya habis, ya mungkin gak se-energi ini gitu kan. Katanya Mas Yusuf Triyono asli, tapi tadi di awal-awal semangat banget. Loh, Kak Divi kok kayak gini? Seperti kembali ke habitat aslinya. Aduh, lucu banget sih Mas Yusuf Triyono ya. Terus juga katanya, keinget pas waktu di awal-awal Morning Crew terakhir mau diganti sama aku gitu. Semangat energiknya seperti saat itu aku dengerin Sunset Vibes isinya Kak Divi katanya gitu. Terima kasih ya Mas Yusuf Triyono udah gabungin bareng sama Divi. Ini cuman mencurahkan isi hati doang nih. Hah? Mas Yusuf Triyono gak mau kasih rekomendasi lagu nih ceritanya nih. Aduh baiklah, kalau ada rekomendasi lagu dari Mas Yusuf Triyono boleh banget ya, nanti dikasih tahu aja. Mas Bimo si anak skena satu ini. Pantesan rekomendasi lagunya agak-agak sedikit beda ini ya. Selamat sore Mams Deep, lagi di Pandaan panas get katanya gitu. Nah ini di Surabaya, gak tahu ya, maksudnya Surabayanya itu cuma di depan Citandui 14 doang. Ini di depan
kan DJ FM Surabaya adem kok, gak panas nih ngomong-ngomong. Mau kasih rekomendasi lagunya Solsin aja yang Starting Over Again ya. Selamat siaran untuk Mams Dibi. Terima kasih Mas Bimo. Aku cek dulu lagunya, tapi kalau lagunya gak ada boleh tuker ya sama lagu yang lain. Katanya kalau lagunya gak ada mau ganti Like a Prayer dari Jos Fawaz aja. Fawaz, oke. Ditunggu lagunya nanti... apa namanya, aku bakal puterin yang mana nanti ditunggu aja ya. The hot is not public alias panasnya gak umum katanya. Semangat ya Mas Bimo ya. Mas Ferdi juga sore hari ini udah gabungan bareng sama Dibi. Tapi tetap aja gitu pembahasan kita tuh gak jauh-jauh ya Mas Ferdi ya. Pinggir jurang loh ini loh. Katanya loh Dibi sehat-sehat ya Dibi. Terima kasih. Mau kasih rekomendasi lagu dari Keigo barengan sama Khalid yang Save My Love ya Dib. Makasih Dib, sehat selalu Dibi. Sehat selalu juga untuk Mas Ferdi. Have a good day dan semoga nanti pulangnya hati-hati di jalan ya. Terus lanjut, banyak banget nih, aku langsung habisin ya. Ya, baik deh. Ini ada siapa nih? Namanya mana nih lagunya? Aku salamnya dari Rusdi. Oh, ada Kak Rusdi dari Surabaya. Mau diputerin lagunya Sam Smith aja, Too Good at Goodbyes. Oke, terima kasih. Terima kasih ya, Mas. Siapa tadi, Mas Rusdi yang udah gabungan bareng sama Dibi. Oke, lanjut. Ada juga ini namanya siapa? Aku Rizky dari Sidoarjo. Mau lagu Membasuh dari Hindia, Kak. Terima kasih. Siap ditunggu lagunya Hindia ya. Mas Randy, please. Jangan nangis. Jangan nangis. Karena lagunya Bruno Mars aku puterin yang lain. Mungkin boleh kasih rekomendasi lagu yang lain, Mas Randy. Jangan menangis seperti itu. Aku tidak tega. Kak Pramita juga udah bergabung. Selamat sore, Kak Dib. Selamat sore juga, Kak Pramita. Terima kasih sudah bergabung di sore hari ini, meramaikan chatnya di JFM Surabaya. Mau kasih rekomendasi lagunya Jack yang Lavender. Makasih Kak Dibi cantik. Terima kasih Kakak Pramita sayang ya. Terus abis gitu ada juga Kakak Fabian nih yang udah gabungan juga, mau diputerin lagu dari Milky Just the Way You Are. Oke, katanya mau ganti Old City Fireflies. Oke, mau ganti lagi gak nih? Banyak gantinya nih ya. Yang mana jadinya nih? Yang mana? Mau yang mana nih, jadinya Old City aja, Fireflies. Oke, baik, ditunggu ya lagunya. Rekomendasi dari kamu yang stars nanti satu-satu Dibi bakal kasih. Tapi sekarang ketemuan dulu sama satu single yang dimana lagu ini udah di stream yang stars lebih dari 1 miliar kali. Bahkan secara detail angkanya disebutkan 1,36 billion streams yang stars. Siapakah dia musisi Indonesia yang menempati posisi pertama lagu paling banyak di stream sampai 1,36 miliar kali yang stars? Aduh, ini dia, ada Pamungkas To The Bone buat kamu di Sunset Vibes.

0: que habías escuchado, mi gente.
1: Saludos, yo, coming from Cardi B. I like it. Daylan French's remix. Bunny dan juga J Balvin. Gila ya, masih hari Kamis loh. Request lagunya udah gini aja nih. Minta party apa gimana nih? Satu single rekomendasi.

I like it, The Asters. Dan lagu-lagu lain yang gak kalah mantepnya, bentar lagi banget aku bakal puterin, The Asters. Sekarang waktunya aku buat baca lagi yang udah gabungan lewat WhatsApp kita dan juga DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Di DM dulu ada Kak Kevin Graham. Nah, ini Kevin Graham dari Cianjur mau kasih rekomendasi lagu Maroon 5 yang Payphone, No Rap. Kalau udah diputerin ganti Skrillex. Satu aja kenapa sih? Pada ini banget deh, maunya dua gitu ya. Satu aja ya, satu aja deh, satu. Nanti Dibi bakal puterin yang Maroon 5 aja ya. Yang no remix katanya. Baik. Ditunggu lagu rekomendasinya. Dibi juga mau sapa ada yang jauh-jauh banget dari Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Halo, selamat sore. Untuk Kak Agus Dwi mau kasih rekomendasi lagunya Dewa 19 apa aja. Salam buat teman-teman semua di bagian BP PBJ, semangat terus ya. Ini kalau di daerah Kabupaten Tabalong gimana kondisinya? Apakah kemarin juga terkena dampak dari kebakaran hutan? Mudah-mudahan sehat terus ya buat Kak Agus Dwi dan juga teman-teman saudara-saudara yang ada di sana ya. Ditunggu lagunya Dewa 19 siap meluncur. Terus ada Mas Adnan juga untuk pagi hari ini mau kasih rekomendasi lagu dari One Ok Rock. Waduh, ikut siapa? One Ok Rock Jepang kan ya. Kalau One Ok Rock nanti dong DJ K-pop ya toh. Kalau di program sore boleh deh, nanti deh coba dibicek dulu ya, dibicek dulu lagunya ada atau enggak. Kalau lagunya belum ada, nah boleh nanti Mas Adnan tuker ya sama lagu yang lain ya. Ini Mas Adnan sama Mas Randy ini kenapa sih kok rekomendasinya pas ya nggak tahu deh, nggak bisa diputerin atau nggak ada atau kayak udah bakal diputerin gitu. Jadi kenapa nih kalian berdua? Kebetulan aja kayaknya ya. Terus abis gitu ada juga Kakak Fabian nih yang terus-terusan nge-spam katanya besok pokoknya mau DJ Kiki, besok mau DJ Kiki, gak mau DJ DB pokoknya gitu. Iya, besok akan kembali kok gitu ya. Besok akan kembali ke jamnya masing-masing. DJ Kiki akan nemenin kamu di sore hari dan aku kembali ke morning person nemenin kamu di pagi hari ya. Mas Ferdi, oh cuma sehari aja gantinya. Iya, besok aku udah kembali ke program pagi ya. Hati-hati pulangnya ya, Dib. Oh, so sweet. Terima kasih Mas Ferdi. Dari tadi Dibi bilangnya pagi mulu. Ini sorry Dip. Oh iya ya. Sorry. Ya ini loh, semangatku tuh membara selalu seperti pagi hari gitu. Padahal ini udah sore, udah waktunya pulang kan. Tapi kata Mas Yusuf Triyono tadi, aku justru malah semangat banget di sore hari, ya kan. Mungkin karena beda ini ya kondisi ya. Maksudnya kalau pagi kan kayak kantor tuh masih sepi banget gitu kan, gak ada orang gitu. Tapi kalau sore itu kan kayak udah ada orang, aku berasa kayak manusia gitu loh, ketemu sama temen-temen yang ada di kantor. Jadi kayak semakin semangat di sore hari ini ya kan. Jadi buat yang tadi udah masuk untuk lagu-lagunya baik lewat DM ataupun juga lewat WhatsApp, bentar dulu ya, satu-satu Dibi bakal puterin di sore hari ini. Sekarang ketemuan dulu sama satu single yang udah direkomendasiin sama Kakak Fabian Pantauin terus mau diputerin lagunya All City Fireflies. Oke, langsung aja nih Dibi kasih buat kamu.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Mau ada yang lewat nih? Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
5: Mau melati.
4: Apel-apel.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
4: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih.
7: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum Ambesir.
10: Adult Youngsters Young Street Radio 104.8 DJ FM di Adult Youngsters Radio.

0: banget liatin handphone.
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: banget.
1: Satu single Young Stars dari Hindia barengan sama Rara Sekar ya, yang tadi udah direkomendasiin juga gitu untuk lagunya ini sama Kak Rizky dari Sidoarjo. Rara Sekar, Young Stars yang udah lama banget ya kita gak pernah ngedengerin suaranya dan kabarnya juga dari seorang Rara Sekar ini. Young Stars, kakak dari Isyana Saraswati yang sekarang ini lagi enjoy sama kehidupannya dia di luar Indonesia gitu, tapi masih aktif untuk suka bermain musik tipis-tipis, tapi bukan untuk menciptakan sebuah karya. Tapi kayak menurut Bibi, ketika ngeliatin Instagramnya Rara Sekar itu kayak, aduh, slow living banget lagi hidupnya, enak ya Mbak gitu. Kalau di sini di Indonesia kayak masih rush aja gitu, kerja keras ya. Rushnya itu adalah untuk kerja keras gitu. Tapi Rara Sekar di sana benar-benar enjoy the moment, kayak dia traveling, jalan sambil motret beberapa hal-hal yang memang indah menurut dia, Young Stars. Dan dia punya project juga menulis di Indonesian Evening, Young Stars, dan keren banget juga untuk tulisan-tulisannya. Itu dia Rara Sekar. Jadi kalau misalkan kamu ngerasa apa kabar ya salah satu vokalis dari Banda Neira ini, nah kabarnya sekarang lagi menikmati slow living teman-teman gitu ya kan. Nah ini ada beberapa lagu juga yang masih belum Dibi puterin nih, Young Stars, belum Dibi kasih, belum Dibi play juga di sore hari ini, Young Stars. Jadi bentar lagi Dibi bakal susul untuk lagu-lagu yang belum keputar tadi ya di Sunset Vibes ini. Tapi sekarang juga aku juga mau sapa buat Young Stars yang udah bergabung juga, mau kasih info traffic di beberapa titik di kota Surabaya nih, Young Stars ya. Jadi yang pagi gabungan bareng sama Dibi, gak taunya sore juga menyapaku ya kan. Terima kasih banyak loh ada Mas Rishad. Bentar lagi aku bakal update untuk info traffic di beberapa titik di kota Surabaya, termasuk salah satunya dari Mas Rishad ya, Young Stars ya. Tapi sekarang ketemuan dulu sama satu single yang tadi juga udah direkomendasiin juga gitu ya untuk Dibi puterin di pagi, di pagi lagi di sore hari ini. Mulut ini kenapa sih? Udah kebiasaan ngomong pagi, jadi kayak sore tuh, sore gitu. Di sore hari ini Young Stars ada rekomendasi dari lagu dari Mas Rusdi di Surabaya, ada Sam Smith, Too Good at Goodbyes. Disusul juga lagu dari Jake barengan sama Pink Sweats yang Lavender, tadi udah dikasih rekomendasi juga sama Kak Pramita. Langsung aja, ini dia dikasih buat kamu.

Ini sih belum waktunya Dibi buat say goodbye ke kamu ya Hiastars, karena sekarang waktunya aku buat bacain lagi yang udah gabungin bareng sama Dibi. Ini terutama yang mau update untuk info traffic nih Hiastars. Ada Mas Rishad yang sore hari ini. Sorry ya, maafin mulut aku ya Hiastars ya. Emang udah si morning person ini susah banget buat ngomong sore ini. Ya kan? Nih, gemes deh aku. Jadi Mas Rishad ini kasih rekomendasi jalan juga untuk bisa dilalui Youngsters, karena ada beberapa titik di kota Surabaya gitu yang mengalami kemacetan, terutama di sekitaran Ayani. Di sore hari ini nih di Ayani udah macet banget. Tadi aku sempat lewat di Grand City, rame lancar nih ya. Untuk di daerah Kusuma Bangsa itu yang agak sedikit padat karena mungkin ada anak-anak pulang sekolah kali ya. Tadi waktu lewat situ masih macet gitu. Tapi kalau lewat di depannya Grand City-nya itu masih lancar. Nah sekarang aku ada di sekitaran itu juga ada titik-titik kemacetan gitu. Tapi gimana nih buat kamu? Ini kemacetannya di Ayani yang mana? Secara Ayani panjang banget ya. Ayani panjang banget, masa macet semua gitu kan. Biasanya sih kalau di jam-jam segini nih yang bakal macet sih kayaknya di sekitaran ini ya, yang Stars ya. Lampu merah, traffic light yang depan Kotijah itu loh. Nah depan RSI biasanya ada di sekitaran situ sih yang macet ya. Mudah-mudahan buat kamu yang untuk sore hari ini mau pulang gitu atau lagi ada di jalan, semoga gak kejebak macet ya yang Stars. Tapi kalaupun memang nih ya namanya kita gak pernah tahu nih kondisi jalan kota Surabaya, apalagi di weekend ini atau di hari mulai dari hari Kamis ini sampai nanti weekend, itu ada banyak banget kegiatan-kegiatan atau acara-acara yang ada di Surabaya. Ada Gias, ada Basya Market juga. So sangat-sangat besar kemungkinannya untuk beberapa titik di kota Surabaya, terutama lokasi-lokasi pameran atau lokasi-lokasi acara itu akan sedikit macet gitu. Jadi sabar aja sih kalau kata Dibi ya. Sore hari ini mungkin kalau yang ngerasa aduh aku kayak bakal kejebak macet nih gitu, gimana nih Dib? Enjoy, chill, santai aja barengan sama DJ FM Surabaya, di mana kamu bisa kasih rekomendasi lagu yang pengen kamu dengerin di sore hari ini yang mungkin aja bisa ngebuat kamu jadi ngerasa lebih relax, ngerasa lebih tenang. Langsung kasih taunya lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948 atau kamu juga bisa join langsung di DM Instagram kita di @DJFM Surabaya. Dibilanjutin lagi lagu-lagu rekomendasi dari kamu.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Halo, Arek Surabaya. Lagi bingung mau beli mobil tapi nggak tahu mulai dari mana. Udah test drive tapi masih belum bisa nentuin pilihan. Tenang aja, kita punya solusinya buat kamu. Event otomotif seru yang bisa jadi jawabannya. GIAS Surabaya 2026 kembali hadir pada tanggal 26 hingga 30 Agustus di Grand City, Surabaya. Ini bukan sekedar event biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Timur. Di GIAS Surabaya, kamu bisa lihat langsung deretan mobil terbaru yang sebelumnya hadir di GIAS 2026 Ice BSD City. Mau test drive? Bisa banget. Rasakan sendiri kenyamanan dan performa mobil-mobil keren pilihanmu. Gak cuma itu, banyak promo spesial yang sayang banget kalau dilewatin. Diskon menarik, cicilan ringan kalau beli mobil di GIAS Surabaya tahun ini. Wah, makin gak sabar kan? Jadi tunggu apa lagi? Ajak teman, keluarga, dan semua yang kamu kenal buat datang ke GIAS Surabaya 2026. Jangan lupa follow media sosial kita di @giias_Surabaya untuk info terbaru dan kejutan seru lainnya. Catat tanggalnya ya, 26 sampai 30 Agustus 2026 di Grand City Surabaya. Sampai ketemu di GIAS Surabaya 2026.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Yel-yel-yel-yel youngsters yang freak radio 104.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.

Masih barengan sama Dibi di Sunset Vibes, Nyaster. Satu single coming from Maroon 5 yang udah direkomendasiin sama Kak Kevin Graham. Dan sekarang Dibi mau update dulu. Kita selingin dulu ya yang start sama updatean untuk demo yang ada di DPR RI yang start yang sudah diselenggarakan di hari ini mulai dari tadi pagi yang start. Dan updatean yang terbaru adalah di mana kepemimpinan DPR RI. Ini kita ngebahas karena biar kita sadar juga gitu ya yang start ya akan kondisi yang terjadi di Indonesia. Kita nggak bisa bilang bahwa kondisinya baik-baik aja gitu. Kondisinya memang sedang tidak baik-baik saja, tapi kita punya harapan besar untuk membawa Indonesia ini jauh lebih baik ya nantinya yang stars gitu. Ini updatean dari tuntutan-tuntutan beberapa komunitas, beberapa kelompok gitu yang stars. Dan mahasiswa juga, ada sampai tukang ojek online juga gitu yang stars, untuk menyampaikan tuntutan-tuntutannya. Dan sebagian besar ada tuntutan yang sama, yaitu adalah tentang RUU perampasan aset gitu untuk para koruptor, dimiskinkan, bahasanya kayak gitu ya yang stars ya, dimiskinkan. Bahkan sampai ada tuntutan yang namanya hukuman mati untuk para koruptor gitu. Nah, di mana akhirnya ini ditanggapi oleh DPR RI finally yang stars, di mana kepemimpinan DPR RI Indonesia ini sudah mengatakan bahwa mereka siap untuk mengundurkan diri jika RUU perampasan aset ini tidak disahkan sebagai undang-undang sebelum mohon dicatat ya yang start sebelum 15 Desember. Jadi mereka menyanggupi untuk mengesahkan yang namanya undang-undang perampasan aset itu sebelum 15 Desember. Dan kalau undang-undang atau RUU ini kemudian belum disahkan menjadi undang-undang sebelum tanggal 15 Desember, mereka mengatakan, mereka which adalah DPR RI, siap untuk mengundurkan diri gitu katanya. Penyertaan ini datang waktu tekanan terus meningkat gitu ya dari para demonstran untuk menyelesaikan rancangan undang-undang yang lama banget ditunggu-tunggu gitu kan ya, yang diharapkan akan memperkuat ini upaya Indonesia untuk memulihkan aset yang terkait dengan korupsi dan juga kejahatan keuangan lainnya. Dan ada deadline-nya yaitu di tanggal 15 Desember. Sekarang bulan apa nih? Sekarang bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember. Masih ada beberapa bulan lagi, 4 bulan ya yang stars ya, untuk akhirnya pemimpin-pemimpin kita yaitu kepemimpinan DPR Republik Indonesia ini akan mengesahkan RUU menjadi undang-undang yang stars. Dan tentunya apa yang disampaikan gitu ya, mungkin ini karena tekanannya di gedung DPR cukup tinggi nih dari teman-teman demonstran yang turun langsung ke jalan gitu ya yang stars. Mungkin karena tekanannya begitu tinggi jadi kayak ya udah iyain aja. Nah, tapi karena dia sudah memberikan pernyataan, jadi kita sebagai masyarakat Indonesia patut untuk mengkawal dong tentunya ya kan, anak-anak muda, semua deh dari kalangan usia, dari profesi apapun, wajib untuk mengawal yang namanya RUU perampasan aset menjadi undang-undang sebelum 15 Desember. Kita tunggu aja yang stars ya. Jangan sampai ya. Ini kalau bisa sih benar-benar ditepatin, karena kalau enggak nih pasti bakal marah lagi nih masyarakat Indonesia nih, anak-anak mahasiswa nih ya kan. Jadi jangan sampai akhirnya teman-teman harus turun lagi ke jalan untuk menagih janji yang sudah disampaikan di hari ini 27 Agustus 2026 gitu deh. Jujur melihat kondisi Indonesia sekarang ini, kebakaran enggak cuma terjadi di satu titik tapi terjadi di beberapa titik. Terus abis gitu juga kemarin ada gempa gitu kan ya, masih belum tertangani dengan beres. Yang kemarin di Sumatera, di Aceh juga masih belum tertangani dengan beres. Masih banyak puing-puing yang berserakan di sekitaran lokasi kejadian gitu. Jujur Dibi tuh pengen gitu ngedatengin Arjuna langsung ke Indonesia, kayak bantuin dong, beresin dong gitu. Arjuna-Arjunanya ini loh, tokoh-tokohnya Pandawa 5 loh, pengen tak datengin langsung ke Indonesia, kayak ayo bantu beresin semuanya. Iya kan? Tapi kayak
hayalan kalau kayak gitu ya, Stars. Yang gak hayalan adalah Arjunanya Dewa 19. Gak hayalan, karena sekarang aku bakal kasih buat buat kamu, karena lagu ini udah direkomendasiin tadi ya dari salah satu saudara kita yang ada di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Ada Mas Agus Dwi kasih rekomendasi lagunya Dewa 19 dan dikasih. Ini dia, Arjuna. Tolongin dong, benerin Indonesia dong.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Wisnu Santika beberapa waktu belakangan ini nge-spill dia lagi di studio rekaman sama beberapa musisi. Garis bawahin dulu yang stars, beberapa musisi, berarti lebih dari satu nih. Karena memang buat album barunya nanti, yaitu Map of Feelings, Wisnu Santika bakal kolaborasi sama 9 musisi Indonesia yang stars. 9 musisi ini ada Rosa, Judika, Tiara Andini, Ari Lesmana, Enau, Maul Ibrahim Perunggu, Nuka, Fanny Sugi, dan Ivan Seventeen. Album Map of Feelings ini sendiri dirilis 27 Agustus 2026.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih? Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu.
0: Mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

single kolaborasi suami istri yang kayaknya mereka berdua ini lagi aktif-aktifnya ya bun. Morning Dew, Youngsters. Beyonce barengan sama Jay-Z. Barusan aja kamu dengerin di Sunset Vibes. Kenapa Debbie bilang mereka ini lagi aktif-aktifnya? Karena kedua belah pihak, baik istri maupun suami ini, itu lagi punya project Youngsters yang berbeda gitu kan ya. Project suaminya alias projectnya Jay-Z, ini di mana Jay-Z akan muncul gitu dalam sebuah film dokumenter di mana HBO Max ini akhirnya ngerilis cuplikan trailer untuk serial dokumenter terbaru berjudul Jay-Z in 8. Jadi dokumenter ini akan menampilkan interview wawancara antara Jay-Z dan juga produser Rick Rubin gitu. Untuk mengulas, untuk mengupasi, untuk menguliti perjalanan karir hip hop selama 30 tahunnya Jay-Z Youngsters. Dan rencananya untuk serial dokumenter Jay-Z in 8 ini bakal dirilis atau bakal tayang di 18 September 2026 di HBO Max. Itu suaminya yang start. Kalau istrinya kesibukannya beda lagi. Jadi emang benar-benar pasangan yang produktif ini ya ceritanya. Kalau istrinya si Beyonce ini ngumumin detail lengkap edisi deluxe album B-Day untuk memperingati 20 tahun anniversary Youngsters Deluxe Edition. Dan untuk B-Day yang special edition ini itu bakal dirilis 4 September 2026. Nantinya di deluxe album B-Day special 20 tahun ini Youngsters itu bakal hadir dalam format fisik ya Youngsters. Dan selain itu dalam albumnya nanti itu akan berisi 27 lagu. Banyak banget. Ada materi-materi original, ada juga lagu yang barusan aja diputerin ini, Morning Dew. Terus abis gitu ada versi Spanyolnya juga, ada B-side tambahannya, lengkap sama booklet juga yang katanya bookletnya bakal tebel banget yang Stars karena bookletnya itu berisi 60 halaman. Udah kayak skripsian gak toh? Ya, tapi semoga produktivitas suami istri ini gitu yang Stars itu bisa menjadi obat dahaga hausnya kamu sama karya-karyanya mereka yang Stars ya. Jay-Z yang sudah 30 berkarya dalam industri musik hip hop, Beyonce juga yang Stars dan lewat albumnya ini deluxe album B-Day untuk memperingati 20 tahun anniversary gitu ya. Jadi produktivitas mereka ini masih tetap positif ya Stars ya. Produktif yang positif karena berkarya lagi. Nah tapi kalau musisi yang satu ini ya Stars, produktifnya beda. Mari kita bahas Rihanna. Hah, produktifnya beda. Iya, produktifnya dia itu adalah hamil lagi yang Stars. Dan kali ini senengnya adalah, dan seorang Rihanna pun juga seneng banget ketika tahu kehamilannya dia yang sekarang itu adalah anak kembar yang Stars. Congratulations Rihanna. Dan dia sempat bercanda, katanya gini, makannya, makanku sekarang tuh banyak banget karena yang makan 3 orang, dia dan juga 2 anaknya yang ada di dalam kandungan. Walaupun kita gak kenal, tapi Debbie doain ya, semoga sehat selalu untuk ibu dan juga baby. Dan semangat juga untuk suami ya, karena sekarang anggota keluarganya akan bertambah, bukan 1 tapi 2.
Dan kita akan menyambut dengan baik untuk kelahiran anak dari Rihanna ini. Tapi kita juga akan masih menunggu ya produktifnya Rihanna, bukan cuma dalam rumah tangga tapi juga di karyanya dia ya Stars. Jadi kita masih penasaran dan kita masih nunggu-nunggu juga untuk karya-karya barunya Rihanna. Tapi sekarang Dibi mau kasih dulu nih satu single yang sempat ngehits banget di era tahun 2016. Ini dia, Kiss It Better, special from Rihanna.

Masih barengan sama Dibi yang stars yang nemenin kamu di Sunset Vibes. Dan langit kota Surabaya udah mulai sedikit gelap yang stars di jam 5 sore ini. So buat kamu yang udah siap-siap mau pulang, yang udah ngeberesin aja nih meja-mejanya, yang udah siap bertarung di jalanan kota Surabaya ini, karena pasti beberapa titik di kota Surabaya akan mengalami kemacetan gitu ya. Tapi buat kamu yang mungkin udah bete banget nih, apalagi di sekitaran Tunjungan Plaza atau mungkin di sekitaran mall-mall di Ciputra World, nah tuh biasanya di sekitaran Mejen Sungkono mau menuju ke HR Muhammad itu kan macet juga tuh ya stars ya. Nah kata di BC, kamu istirahat aja dulu di dalam mall itu yang stars. Pas banget kalau kamu mengalami kemacetan di depannya Ciputra World. Karena kenapa? Dibi minta kamu untuk melipir dulu aja ke dalam mall, karena di dalam juga ada yang namanya Basya Market ya stars. Untuk tahun ini Basya punya tema apa? Dan kenapa sih harus banget datang ke Basya? Kenapa dibelanja di sana? Karena di sana itu benar-benar wadah yang mensupport untuk produk-produk lokal, yang dimana produk-produk lokal ini kalau kata Dibi ya, mereka punya keontetikan sendiri yang gak niru sama brand-brand lain gitu yang stars, tapi kualitasnya juga bagus banget, mulai dari fashion, mom and kids, sampai food and beverage, semuanya ada di sana gitu. Dan free entry alias gratis masuknya yang stars. Buat kamu yang penasaran atau masih bingung sama Basya Market ini apa, apa namanya udah sering kedengeran, tapi sebenarnya Basya itu apa sih? Nanti di jam 17.15 siang stars, Dibi bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu tim dari Basya Market seputar Basya itu sendiri. Jadi buat kamu yang pengen kesana karena mungkin hari ini gak bisa, besok deh bisa gak? Sampai kapan sih? Nah, kamu bisa mendengarkan obrolan Dibi bareng sama timnya Basya Market bentar lagi banget, cuma di DJ FM Surabaya di Sunset Vibes ya. Dan barusan juga kamu dengerin satu single dari Mawar Eva Dion kan, yang kayak nyukurin ya rasanya kapok konah kayak gitu loh ya yang stars ya, bahasa Surabaya kasarnya tuh kayak gitu kan gitu. Aku tuh udah bilang apa gitu, tapi ya namanya juga orang jatuh cinta kadang tuh bingung ya yang stars ya, antara logika dan juga hati gitu. Yang ada udah diingetin sama teman-teman di sekitarnya, diingetin sama keluarganya kayak ini orang kayaknya nggak bener deh buat kamu, kayaknya udah stop aja di sini, malah mengeluh-elukan si pasangan ini. Udah diingetin malah dielu-elukan. Gimana deh tuh? Yaudah deh, ketemuan dulu aja sama Juicy Lucy ya. Spesial buat kamu di sore hari ini. Sambil nemenin kamu nyetir di jalan. Hati-hati yang stars pulangnya.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas original soundtrack dari sequel satu film yang part satunya udah lama banget dirilisnya, yaitu The Devil's Wear Prada 2. Yuk bahas single Runway dari Lady Gaga dan Ducci. Fun fact, single yang dirilis 10 April 2026 ini ternyata juga ngelibatin Bruno Mars sebagai songwriternya. Dan single Runway ini ngegambarin perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, plus kekuatan untuk tampil apa adanya gak takut sama sorotan kamera. Tergambar banget lewat lirik, "Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway." Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Sashay, Dolce. Selain itu, juga dari liriknya, "I can turn the dance floor into a runway." Salem, "Make room, my body is an entry." Ngegambarin gimana panggung atau lantai dansa bisa diubah jadi catwalk pribadi, yang mana itu jadi tempat seseorang nunjukin gaya, sikap, dan keberanian tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. I can turn the dance floor

0: Satu single yang stars baru sana jadi dikasih buat kamu ada Lady Gaga, Doechii, Runway, yang dimana lagu ini emang secocok itu banget ya yang stars untuk ngomongin soal fashion, soal keperluan yang itu beauty gitulah ya kan. Nah, kayak yang Dibi mention beberapa kali yang stars, kalau kamu lagi lewat di depannya Ciputra World, kamu bisa langsung aja masuk. Mungkin buat kamu yang macet-macetan di jalan, gak pengen yang kayak aduh ribet deh nunggu macetnya aja, nah kata aku sih masuk aja ya yang stars ya. Nah, ngomongin soal Basya Market, tadi Dibi udah bilang juga kalau kita bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu tim dari Basya Market. Aku mau sapa dulu ada Kak Virginia. Halo Kak.
1: Hai, halo.
0: Apa kabar nih Kak Virginia?
1: Semangat.
0: Baik. Dan kalau dilihat memang hari pertama Basya selalu antusiasnya tuh luar biasa banget dan spesial banget di tahun ini, kayaknya 4 hari ya Kak ya.
1: Yes, benar banget. Spesial di tahun ini Basya kita hadirkan selama 4 hari. Jadi hari ini itu adalah hari pertama. Tapi memang dari jam 12 tadi Kak Dibi sampai jam 2 itu kita ada pertama apa first visit dari teman-teman media gitu. And then jam 2 sampai jam 7 itu kita ada invitation only. Nanti jam 7 malam tuh kita baru open for public seperti itu.
0: Nah, mungkin buat yang stars nih yang kayaknya memang tiap tahunnya tuh selalu gaungnya kan kerasa banget soal Basya Market ini, tapi mungkin untuk yang stars yang masih benar-benar dari tadi Dibi mention Basya. Nah, sebenarnya Basya itu apa sih gitu kan? Boleh enggak Kak Virginia dijelasin dulu nih buat yang awam yang belum pernah ke Basya Market. Basya Market tuh sebenarnya apa sih gitu?
1: Bisa, Basya Market itu jadi buat yang stern dengar atau mungkin baru apa ya Basya gitu. Jadi Basya ini kita bilang kami itu as a creative platform, kami sudah ada sejak 12 tahun ya yang lalu, dan di Basya pun ini Basya offline ke-16 kami.
0: Oh, wow. Okay.
1: Dari seluruh Basya yang pernah kita agendakan dan bagi kami kita punya misi, Basya tuh punya misi Kak Dibi buat selalu mewadahi teman-teman industri lokal atau teman-teman lokal brand kayak gitu. Jadi kita selalu pengen karena kita penasaran dan juga kita yakin lokal brand yang Indonesia itu sangat besar potensinya.
0: Setuju.
1: Benar, dari 12 tahun lalu kita lihat dan sekarang itu jauh banget perkembangannya gitu. Jadi that's why kenapa kita mendesain diri kita as a creative platform untuk teman-teman lokal brand kayak gitu.
0: Jadi memang apa namanya yang ada di dalam Basya ini, kalau mungkin yang stars bertanya-tanya ada brand-brand lokal dari daerah mana aja. Nah nih Kak Virginia akan menjawab, kalau brand-brand lokalnya sendiri ada dari daerah-daerah mana aja sih Kak?
1: Kalau untuk brand lokalnya kita dari Surabaya pasti ada gitu, tapi ada juga banyak dari Jakarta, Bandung, Jogja, ada juga dari Semarang, dari Bali, bahkan dari Banyuwangi juga ada.
0: Banyuwangi gitu. Ada juga gitu. Dan uniknya kalau brand-brand lokal itu kayak mereka punya identity sendiri-sendiri gitu gak sih Kak Virginia? Jadi
1: bener,
0: kayak mereka tuh gak niru brand luar gitu, tapi karena mereka punya keunikan sendiri lah dari masing-masing brand, iya gak sih?
1: Bener, kalau kita ngobrolin brand lokal itu kan masing-masing brand lokal tuh udah punya identitinya, sudah punya karakternya, value-nya bahkan. Jadi that's why kenapa positioning-nya Basya itu adalah selalu menjadi platform untuk mereka, apalagi di ekonomi gitu. Kita pengen banget ikut membantu untuk memutar atau menggerakkan kembali perekonomian di Indonesia. Salah satunya dengan ya semoga kita juga bisa berimpact ya untuk industri
0: kreatif
1: gitu. Salah satu dari misi atau visinya kita juga kayak gitu.
0: Nah, karena ini tadi udah sempat dimention juga ada dari berbagai daerah, nggak cuma dari Surabaya atau Jakarta aja. So berarti brand yang ada di sana nggak cuma sedikit tapi banyak dong. Total ada berapa Kak untuk di tahun ini?
1: Kita total ada 150 lebih. Bahkan jadi wah ini benar-benar yang kami pun happy adanya Basya kali ini karena ini padu padan yang sangat variatif. Jadi kalau kita tahu semisal kategorinya itu selain fashion ya, itu pasti akan pasti ada dari beauty, skincare, eyewear bahkan. Terus juga ada active wear, mom and kids, terus juga ada fragrance. Jadi di mana beberapa waktu terakhir kan memang fragrance, olahraga itu kan salah satu tren yang memang lagi hype. Jadi kita hadirkan juga di sini. Terus selain itu yang memang menjadi salah satu daya tarik itu juga F&B-nya juga kita hadirkan di sini. Jadi memang paket komplit Kak Dibi. Mulai dari segala usia bisa datang ke Basya, mau anak-anaknya, orang tuanya, terus juga remaja, dewasa, itu sangat bisa datang ke Basya karena varian yang kita hadirkan dari brand-brandnya juga sangat variatif. Gitu. Apalagi kalau dari tahun ke tahun itu kita biasanya kayak kena keluhan yang kok untuk cowoknya dikit sih.
0: Oh gitu. Oh justru malah cowok-cowok ini protes ya Kak Virginia ya.
1: Iya, kayak kok kurang banyak ya variannya. Nah kayak gitu-gitu input itu kita tampung dan kita hadirkan kali ini. Memang lebih banyak produk-produk yang disegmentasikan untuk pria gitu, atau laki-laki gitu. Jadi gak usah ragu untuk datang ke Basya.
0: Nah itu mungkin adalah salah satu perbedaan gitu ya, dari tahun sebelumnya sama tahun ini produk cowoknya lebih banyak. Tapi selain itu, Basya di tahun ini apa yang beda? Karena Dibi jujur penasaran banget nih Kak Virginia. Ini kan ada Basya ini living in paradise gitu. Nah dari paradisnya dulu deh, ini sebenarnya makna yang mau diangkat sama Basya tuh apa dari makna paradise ini?
1: Kalau kita ngomongin paradis, paradis itu kita mau menyajikan satu acara, yaitu yang memang memperlihatkan a world of experience kita bilangnya. Jadi kalau kesini itu ya memang nggak cuma untuk belanja gitu, tapi juga bisa engage sama brandnya, karena kreator-kreatornya juga datang, people behind the brand itu juga hadir, kayak gitu. Jadi kita bisa ngobrol. Terus kan banyak tuh produk-produk yang memang diluncurkan di hanya di Basya pertama kali. Kita bisa cari tahu kenapa sih ini brandnya nyeluncurin ini. And then selain itu juga kita ada aktivitas-aktivitas yang seru di Basya. Terus juga ada B-Play, salah satu ibaratnya kayak immersive experience, itu juga bisa kita hadirkan di sini dan bisa dinikmati juga. That's why kita pengen sebenarnya gini, salah satu tujuannya paradis ini kita pengen menghadirkan sesuatu yang selama ini kan kita keseringan online ya.
0: Iya benar.
1: Jadi aku online ngelihat brand ini online, ngelihat produk ini online. That's why kita pengen untuk semuanya itu bersosial kembali, kita engage kembali. Experience-nya bisa megang produknya juga kayak gitu. Jadi memang kedekatan offline atau kita temu itu tuh memang gak tergantikan sih Kak. Setuju gak sih Kak Dibi?
0: Setuju banget. Aku tipikal orang yang jujur banget nih ya Kak Virginia, kalau beli online tuh agak kurang srek. Karena kenapa? Karena aku gak bisa pegang.
1: Benar. Kayak lebih ke ragu gitu. Jadi kayak yang bener gak sih ini produknya, atau gak sesederhana panjang 80 cm itu berapa ya?
0: Iya benar. Karena kayak aduh mesti ngukur dulu, apalagi kalau kita ngomongin soal kainnya adem atau enggak gitu kan.
1: Nah, jadi di sini kita bisa nyoba juga, bisa megang bahannya langsung kayak gitu.
0: Seru banget, karena apalagi kayak yang tadi udah sempat Kak Virginia bilang juga nih, Youngsters gitu kan ya, ada B-Play di mana ini kayak giant screen multimedia. Nah, booth interaktif juga gitu, dan ada keseruan-keseruan lain juga di Basya Market. Nah, boleh dong Kak Virginia ajakin Youngsters biar datang, karena ini berlangsung sampai 4 hari sampai tanggal 30 ya, 30 Agustus 2026. Boleh diajakin. Kenapa sih Youngsters ini harus banget datang ke Basya selain yang tadi-tadi itu? Suruh lah datang gitu. Selain tadi aku yang udah nyuruh, sekarang Kak Virginia nih, langsung aja Kak Virginia.
1: Oke, buat Youngsters yang masih bingung weekendnya mau kemana, atau masih ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang produk-produk lokal apa aja, brandnya apa aja, datang langsung ke Basya Paradis. Lokasinya di Ciputra World Surabaya, lantai 4 di Next Gen. Jadi kita akan buka untuk umum nanti jam 7 malam. Yang seru udah bisa datang saja. Atau kalau misalkan aduh kayaknya gak hari esok pasti bisa,
0: sampai hari Minggu.
1: Sampai hari Minggu gitu. Dari mall buka jam 10 pagi. Jadi biasanya kita Jumat itu kan, kalau yang dulu itu paginya atau yang tahun lalu itu paginya memang buat VIP, tapi besok itu sudah bisa untuk
0: umum ya kayak?
1: Umum gitu, jam 10 pagi sampai jam 10 malam sampai tanggal 30.
0: Yes.
1: Jadi info lebih lanjutnya yang seru bisa langsung lihat di Instagram kita di @basyamarket.
0: Itu dia. Jadi jangan sampai sia-siakan untuk minggu ini buat kamu yang mau belanja, kumpul bareng sama keluarga, karena itu tadi enggak mesti harus belanja karena ada food and beverage juga, lokal juga gitu. Jadi bisa waktunya untuk ini family time deh di Basyamarket aja, karena buat foto-foto juga cakep banget di Basyamarket. Setuju Kak Virginia ya?
1: Setuju banget. Jadi buat quality time bisa langsung datang aja di Basyam Paradis.
0: Oke, thank you banget Kak Virginia untuk waktunya. Udah ngobrol-ngobrol
1: ya, di Basya ya.
0: Siap, udah hari ini hektik banget tapi masih bisa nyempetin ngobrol bareng sama Dibi sore hari ini. Thank you so much Kak Virginia.
1: Thank you so much Kak
0: Dibi. Dadah Kak Virginia. Nah itu dia tadi obrolan Dibi bareng sama Kak Virginia dari Basyamarket Youngsters. Dibi mau ingetin sekali lagi, jangan sampai ketinggalan buat datang ke Basyamarket yang udah dimulai dari hari ini. Nanti open for public di jam 7 sampai Minggu 30 Agustus 2026.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice, mau.
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir. Gak perlu bingung cari lagu enak.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Youngsters, kamu lagi bingung cari keperluan fashion, lifestyle, beauty, atau mungkin keperluan mom and kids? Nah, ini adalah waktunya di JFM buat kasih tahu ke kamu kalau Basya Market kembali hadir multipurpose hall lantai 4 Ciputra World Surabaya. Dengan tema kali ini, Basya Living in Paradise. Untuk pertama kalinya nih, Youngsters, kamu bisa nikmatin keseruan Basya Market selama 4 hari. Mulai 27 sampai 30 Agustus 2026. Lebih dari 150 brand lokal nih, mulai dari fashion, lifestyle, beauty, eyewear, sportwear, mom and kids, sampai food and beverage, bakal gabung di Basya Living in Paradise. Dan gak cuma brand dari Surabaya aja loh, kamu juga bisa nemuin brand-brand lokal dari Jakarta, Bandung, Semarang, Bali, Yogyakarta, Banyuwangi, dan kota-kota lainnya juga. Di Basya Market kali ini, kamu bakal diajak menyusuri setiap instalasi, menikmati giant screen multimedia, booth interaktif, berbagai aktivitas seru, dan masih banyak lagi. So, ayo datang dan nikmati 4 hari keseruan di Basya Market. Dan yang paling penting, free entry alias gratis. Informasi lebih lanjut, cek aja Instagram @basyamarket. Basya Living in Paradise di Next Gen Multipurpose Hall lantai 4 Ciputra World Surabaya, Kamis 27 sampai 30 Agustus 2026, supported by DJ FM Surabaya.

Jujur hatiku juga gak pengen kepisah lagi dari kamu yang stars. Tapi ini udah semakin dekat menuju ke jam 6 gitu ya. Berarti artinya Dibi harus pamitan dulu untuk sekarang ini yang stars. Tenang aja, besok kita masih bakal ketemu lagi di program dan juga jam yang berbeda gitu ya. Karena besok Dibi akan kembali ke habitat Dibi lagi gitu di The Morning Crew jam 6 sampai jam 9. Jadi buat kamu yang pagi harinya mau dibangunin, cie, mau disemangatin, mau ditemenin berangkat beraktivitas di pagi hari, besok jangan lupa untuk dengerin dan stay tune di DJ FM Surabaya, karena besok Dibi bakal nemenin kamu di The Morning Crew ya stars. Dan buat kamu yang masih kurang puas ngedengerin lagu Koreanya, karena tadi bahkan gak ada ya lagu Korea ya yang stars ya, atau lagu Jepang. Tadi One Ok Rock juga yang udah direkomendasiin sama Mas Adnan juga belum Dibi puterin. Jadi nanti kamu bisa kasih rekomendasi lagu Jepang Korea favorit kamu di JKPOP barengan sama DJ Febi dari jam 8 sampai jam 10 malam. Dan besoknya akan kembali lagi seperti semula, sore harinya bakal ditemenin sama DJ Kiki, dan malamnya ditemenin sama siangnya ditemenin sama DJ Hans, dan malamnya ditemenin sama DJ Febi lagi menyambut yang namanya weekend yang stars ya. Sekarang waktunya Dibi pamit. Buat kamu yang lagi ada di jalan juga, buat kamu yang lagi macet-macetan, hati-hati, jangan lupa untuk patuhi semua rambu lalu lintas dan juga traffic light. Kalau kamu lagi lewat yang namanya rel kereta api, perlintasan rel kereta api, mohon untuk tetap bersabar, apalagi ketika palang pintunya udah ditutup. Jangan diterobos aja. Sayangi nyawa kamu dan juga lindungi orang-orang yang ada di sekitar kamu ya stars ya. Dan sehat selalu buat kamu pastinya. Selamat istirahat buat kamu yang stars, yang begitu pulang langsung mandi, langsung tidur gitu. Kita bakal ketemu lagi besok. Dan terimalah ini dia satu lagu terakhir yang ada di Sunset Vibes, Kunto Aji, Rona Merah Langit. Dadah, bye-bye.

0: terindung.
1: Halo, nama aku Angel. Puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Miley Cyrus, judulnya Younger You. Makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numeric, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: You really? On DJ Amber.

Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget ya sih kita dengar kata manifesting. Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Yelsters, gak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Yelsters, yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.

Hi, everyone. This is Lady Gaga.

0: a breath and hush.
1: DJ Highlight by DJ FM.
2: Wisnu Santika beberapa waktu belakangan ini nge-spill dia lagi di studio rekaman sama beberapa musisi. Garis bawahin dulu ya Stars, beberapa musisi, berarti lebih dari satu nih. Karena memang buat album barunya nanti, yaitu Map of Feelings, Wisnu Santika bakal kolaborasi sama 9 musisi Indonesia ya Stars. 9 musisi ini ada Rosa, Judika, Tiara Andini, Ari Lesmana, Enau, Maul Ibrahim Perunggu, Nuka, Fanny Sugi, dan Ivan Seventeen. Album Map of Feelings ini sendiri dirilis 27 Agustus 2026.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, lupa lagi, belum ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket dekat kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Mas ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
2: Cepetan dong. Lama banget sih.
3: Gue kasih duit piro sih, kon. Cakem, Mbak.
4: Heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar enggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga enggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada pakai make up? Asal tahu aja nih youngsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: Raymond Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi deh dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatal-gatal.

0: Wortel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa, sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995, Mama Kum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih, youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama

0: DJ Highlight
1: by DJ FM.
2: Bruno Mars resmi ngumumin jadwal terbaru The Romantic Tour di akun pribadinya @BrunoMars. Dari list kota dan negara yang bakal didatengin, sayangnya Indonesia gak masuk jadi negara yang bakal didatengin sama Bruno Mars. Tapi Bruno Mars bakal ke beberapa kota di Asia, ya stars, mulai dari Tokyo, Osaka, Seoul, Hong Kong, Bangkok, sampai Singapura. Penasaran nih, kalau ngomongin gak laku kan gak mungkin ya, secara waktu konser di Indonesia cepet banget loh sold out-nya. Menurut kamu ya stars, kenapa ya Bruno Mars gak mampir ke Indonesia?
0: DJ Highlight
1: by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: Kring, how's your day, youngsters?
2: Sore hari ini ada Sekar yang udah bergabung barengan sama Kiki di telepon dan mau cerita soal pengalaman horor. Kita sapa dulu ya. Halo.
3: Halo.
2: Halo Sekar.
3: Ini kayak cerita pribadi aja, cerita personal aku yang mungkin sampai sekarang itu sulit banget untuk dilupakan ya dulu itu.
2: Kenapa tuh?
3: Jadi ceritanya itu waktu di malam api unggun. Ada sosok gitu yang kelihatan kepalanya doang sampai bahu. Terus habis itu wajahnya itu yang setengah tuh ketutup sama rambut. Ketutup sama rambut yang setengahnya tuh kelihatan tapi darah semua dan kelihatan tengkoraknya.
2: Oh my god. Terus pas kamu ngelihat itu reaksinya gimana?
3: Aku langsung ngalihin pandangan aku, jadi aku langsung gak lihat lagi gitu. Jadi yang awalnya aku ngelihat ke seberang, itu seberangnya semaksimal, aku langsung ngalihin pandangan aku ke pintu-pintu toilet.
2: Mau cerita tanpa di-judge? Di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Halo, Arek Surabaya. Lagi bingung mau beli mobil tapi nggak tahu mulai dari mana. Udah test drive tapi masih belum bisa nentuin pilihan. Tenang aja, kita punya solusinya buat kamu. Event otomotif seru yang bisa jadi jawabannya. GIAS Surabaya 2026 kembali hadir pada tanggal 26 hingga 30 Agustus di Grand City, Surabaya. Ini bukan sekedar event biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Timur. Di GIAS Surabaya, kamu bisa lihat langsung deretan mobil terbaru yang sebelumnya hadir di GIAS 2026 ICE BSD City. Mau test drive? Bisa banget. Rasakan sendiri kenyamanan dan performa mobil-mobil keren pilihanmu. Gak cuma itu, banyak promo spesial yang sayang banget kalau dilewatin. Diskon menarik, cicilan ringan kalau beli mobil di GIAS Surabaya tahun

ini. Wah, makin gak sabar kan? Jadi tunggu apa lagi? Ajak teman, keluarga, dan semua yang kamu kenal buat datang ke GIAS Surabaya 2026. Jangan lupa follow media sosial kita di @giias_surabaya untuk info terbaru dan kejutan seru lainnya. Catat tanggalnya ya, 26 sampai 30 Agustus 2026 di Grand City Surabaya. Sampai ketemu di GIAS Surabaya 2026.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM Ultimate Youngsters Radio.

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yelster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yelsters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yelsters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: DJ Highlight. Kodiak bakal jadi salah satu performance di rangkaian Formula One Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026, 9 Oktober nanti. Kerennya lagi nih ya, Stars, band asal Malang ini bakal sharing panggung sama musisi-musisi internasional lainnya loh, kayak DJ Snake, Zara Larsson, Janet Jackson, James Arthur, Mark Ronson, dan masih banyak lagi. Keren gak sih? Dari Jawa Timur, go menembus panggung internasional.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Eh, kamu udah ikutan tren baru di TikTok belum?
1: Yang Dance Velocity itu loh, lagi rame banget.
0: Belum nih, emang harus banget ya?
1: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
0: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
1: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apalagi

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol, tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini, cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

0: lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus?

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas enaknya minum teh jus!
2: Ah. Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus! Segernya gak nanggung-nanggung!
3: Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Kabar duka datang dari industri musik dunia nih, Hellstars, di mana hari Selasa kemarin, Dolly Parton, salah satu ikon terbesar musik country, meninggal dunia di usia 80 tahun. Penyanyi senior yang sempat kolaborasi sama Sabrina Carpenter lewat single Please Please Please ini, meninggal di kediamannya di Nashville. Kepergian Dolly Parton menutup perjalanan karirnya selama kurang lebih 60 tahun, dengan menciptakan lebih dari 3.000 lagu dan meraih 11 Grammy Awards. Rest in love, Dolly Parton.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Masih ditemani Sofi Bidi 94,8 di CFL Surabaya. Yes, malam hari ini seperti biasa Yelstas Femi menyapa kamu di hari Kamis yang manis ini nih.

Iya, udah tinggal satu hari lagi menyambut weekend ya, Healthers. Besok udah Jumat, habis itu yes, akhirnya terbebas gitu kan ya. Apakah ya sebebas itu, Feb? Perasaan kalau weekend ya gitu-gitu aja. Ya kan setidaknya ya, Healthers. Hari Sabtu dan Minggu adalah waktu buat diri kita sendiri ya kan. Kamu sebenarnya tim yang selalu weekend itu untuk diri kamu sendiri, mengurung diri, menikmati waktu kamu sendiri, atau milih untuk jalan-jalan keluar sendirian, atau jalan-jalan bareng sama orang-orang yang tentunya terkasih dan tersayang kamu, Youngsters. Boleh banget dong kira-kira share rencana weekend kamu di hari Sabtu Minggu besok, Youngsters, meskipun besok masih Jumat ya. Kita siapin plan besok Sabtu dan Minggunya mulai hari ini. Tapi sebelum kamu berpikir hari Sabtu Minggu kemana, langsung kasih tahu Feby sekarang juga, Youngsters, requestan kamu Jepang Korea only yang bisa banget kamu kasih tahu Feby lewat Instagram kita di @djfmsurabaya, atau lewat WhatsApp juga bisa banget di 081-888-0948. Malam hari ini kita bakal seru-seruan bareng ngebahas hal-hal yang menarik dari Jepang dan Korea, hal-hal yang menarik di sana ada apa aja. Jangan kemana-mana, stay tune terus sampai jam 10 malam. Dan kamu bisa banget buat dengerin DJ FM Surabaya lewat website kita ya, di www.djfm.co.id, atau lewat aplikasi streaming digital on ears yang ada di Play Store dan App Store kamu. Jadi kita bakal seru-seruan sampai jam 10 malam. Jangan kemana-mana, Youngsters.

0: Fastest Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo, Arek Surabaya. Lagi bingung mau beli mobil tapi nggak tahu mulai dari mana. Udah test drive tapi masih belum bisa nentuin pilihan. Tenang aja, kita punya solusinya buat kamu. Event otomotif seru yang bisa jadi jawabannya. GIAS Surabaya 2026 kembali hadir pada tanggal 26 hingga 30 Agustus di Grand City, Surabaya. Ini bukan sekedar event biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Timur. Di GIAS Surabaya, kamu bisa lihat langsung deretan mobil terbaru yang sebelumnya hadir di GIAS 2026 ICE BSD City. Mau test drive? Bisa banget. Rasakan sendiri kenyamanan dan performa mobil-mobil keren pilihanmu. Gak cuma itu, banyak promo spesial yang sayang banget kalau dilewatin. Diskon menarik, cicilan ringan kalau beli mobil di GIAS Surabaya tahun ini. Wah, makin gak sabar kan? Jadi tunggu apa lagi? Ajak teman, keluarga, dan semua yang kamu kenal buat datang ke GIAS Surabaya 2026. Jangan lupa follow media sosial kita di @giias_Surabaya untuk info terbaru dan kejutan seru lainnya. Catat tanggalnya ya, 26 sampai 30 Agustus 2026 di Grand City Surabaya. Sampai ketemu di GIAS Surabaya 2026.
4: Tenang Youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekeman, kidar yo. Yo.
5: That's in the vibe. Hold up.

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numeric, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu.

0: 스포츠 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: Ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 지게플러스입니다.
2: Masih di Tony Savivi All Stars di 94,8 di JFL Surabaya. Setsunahanabi All Stars dari Tomorrow By Together, requestan dari si Aki yang berbahagia banget ya All Stars, karena TXT akhirnya gak passing lagi in November. Mana nih suaranya? Duh, pasti happy banget ya mendengar sebuah kabar ini yang dinanti-nanti. Jadi Tomorrow By Together barusan aja ngumumin tour mereka yang judulnya Still The Wayne All Stars, yang bakal dimulai di Seoul ya di tanggal 13 November nanti, dan lanjut ke berbagai kota di Asia, Jepang, Amerika Utara, sampai Eropa. Dan Jakarta masuk ke dalam daftar stars. Jadi Tomorrow By Together dijadwalin bakal ke Jakarta di tahun depan ya, di tanggal 20 Maret. Jadi selain Jakarta, mereka juga bakal mampir ke Kuala Lumpur, juga yang stars ke Osaka, ke Tokyo, dan beberapa jumlah kota besar lainnya ya. Dan jadi buat semua Indonesia, waktunya siap-siap nih ya dari sekarang. Kalau kamu bisa pilih, lebih pengen nostalgia bareng sama playlist-playlist mereka dahulu kala itu ya, masih zaman kelihatan bocil-bocilnya, atau sekarang ini ya stars, kayaknya kalau bisa memilih dua-duanya gitu ya. Dan hari ini kayaknya aku bakal pilih salah satu requestan dari kamu ya stars, kalau misalnya kamu requestnya dua ya. Jadi bisa banget langsung aja kasih tahu baby malam hari ini mau dengerin lagu Jepang Korea apa yang relate banget sama hari Kamis ini, yang lagi happy, yang lagi berbahagia banget, yang butuh semangat, kasih tahu baby sekarang juga. Jepang Korea only di 081-888-0948. Yes.

Hari ini ada Mas Teguh yang menginformasikan kalau salah satu grup dari Hype ini ya yang lagi disorot banget karena ada adik dari Chiyo Twice, ada Park Soo Yoon ya, yang ternyata aku juga agak lupa nih Hilsers kalau pernah nginfoin salah satu grup ini ya yang masih digadang-gadang, ternyata tiba-tiba udah debut aja nih. Ada Cute Youngsters yang udah debut dengan title track Sun Kiss-nya ya, dan hari ini Kak Teguh mau dengerin yang Girls-nya. Oke, nanti Vi bakal ceki dulu, jadi tungguin aja ya Mas Teguh ya. Ada Kak Ade juga yang mau dengerin lagunya CNH katanya. Oke. Jadi tungguin aja, ada si Fabian juga yang mau dengerin lagunya Enhypen yang Bloody Paradise. Ada si Kak Farhan yang sudah gak sabar banget buat dengerin lagu dari Sokoni Aru Hikari. Terus ada Mas Akmal. Hai Akmal, hari ini request lagunya Seventeen yang hit ya. Oke. Ada Valin, hari ini mau dengerin lagu Love Scenario dari Icon. Siap, kamu lagi terkesima sama siapa? Ada juga dari Raffaderin Hachu yang Style ya, tolong diputerin. Siap, ditungguin aja. Ada si Maggie juga yang mau dengerin Our Days-nya Zodiac yang Stars. Dan ada Reynon yang mau dengerin Multo dari Reiko. Satu-satu semua bakal Vibi amanin di playlist hari ini, jadi jangan kemana-mana. Buat kamu yang masih bingung hari ini mau dengerin lagu Jepang Korea apa, kasih tau Vibi lewat Instagram kita di @djfalsurabaya.

0: 101.8 DJ FM.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Youngsters, kamu lagi bingung cari keperluan fashion, lifestyle, beauty, atau mungkin keperluan mom and kids? Nah, ini adalah waktunya DJ FM buat kasih tahu ke kamu kalau Basha Market kembali hadir di Next Gen Multipurpose Hall lantai 4 Ciputra World Surabaya. Dengan tema kali ini, Basha Living in Paradise. Untuk pertama kalinya nih, Youngsters, kamu bisa nikmatin keseruan Basha Market selama 4 hari. Mulai 27 sampai 30 Agustus 2026. Lebih dari 150 brand lokal nih, mulai dari fashion, lifestyle, beauty, eyewear, sportwear, mom and kids, sampai food and beverage bakal gabung di Basha Living in Paradise. Dan gak cuma brand dari Surabaya aja loh, kamu juga bisa nemuin brand-brand lokal dari Jakarta, Bandung, Semarang, Bali, Yogyakarta, Banyuwangi, dan kota-kota lainnya juga. Di Basha Mart kali ini, kamu bakal diajak menyusuri setiap instalasi, menikmati giant screen multimedia, booth interaktif, berbagai aktivitas seru, dan masih banyak lagi. So, ayo datang dan nikmati 4 hari keseruan di Basha Market. Dan yang paling penting, free entry alias gratis. Informasi lebih lanjut, cek aja Instagram at Basha Market. Basha Living in Paradise di Next Gen Multipurpose Hall lantai 4 Ciputra World Surabaya, Kamis 27 sampai 30 Agustus 2026, supported by DJ FM Surabaya.
5: Tenang Youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo. Yuuu.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

Masih di temenin Sofi B di 94,8 di JFL Surabaya. Ya, sekarang giliran kamu yang bisa banget kasih tahu Fibi di Instagram kita @djfalsurabaya. Lagu Jepang Korea favorit kamu yang menemani hari Kamis malam ini, Youngsters. Yang kayaknya ya akhir-akhir ini anginnya semakin kencang banget ya, Youngsters. Jadi buat kamu yang ada di perjalanan menuju ke rumah ya, di jam-jam kayak gini wajib banget buat pakai jaket ya, Youngsters, menghindari masuk angin ya. Remaja jompo ini harus selalu sedia jaket ya, dan tentunya minyak angin tuh buat berjaga-jaga ya, Youngsters. Dan berhubung hari ini sangatlah dingin ya toh kan, jadi bisa banget kamu kasih tahu Vivi playlist yang bikin hati ini tuh anget gitu ya. Langsung aja di Instagram kita @djfalsurabaya. Kayak si Yura nih hari ini mau dengerin lagunya Bang Tan yang Like katanya. Oke, ditungguin ya. Ada Kaperen, ada Siho, ada Haruka yang mau dengerin Heart-nya King and Prince. Ada Mercedes mau dengerin lagu Prima dari Fujikaze. Ada juga dari siapa lagi nih? Banyak banget yang hari ini mau dengerin lagu King and Prince yang Heart, yang terus dari Nuri, dari Yukoko, dari Yusuke juga sama. Gomi Gang mau dengerin lagunya Sakurazaka. Oke, sama kayak Anko juga, nanti Feby bakal puterin, jadi tungguin ya, jangan kemana-mana. Yang tetap setia banget ada Joe30 mau dengerin lagu Back Life-nya Number I. Samaan kayak siapa tadi ya, ada Toko-Toko. Ada juga dari R_Lovely. Ada dari Tama yang mau dengerin lagunya Number I yang Back Life Youngsters. Ada juga dua bestie kita ya, yang selalu setia dan kece banget buat gabat mini bestie sama Bibi Dirt Boy mau dengerin lagunya Be First yang Doesn't Really masukin ke playlist hari ini, Youngsters. Jadi buat kamu semua wajib duduk manis, jangan kemana-mana, kita nikmati malam hari ini, Youngsters, sampai jam 10 malam sambil dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu di 94,8 di JFL Surabaya.

0: belum?
1: Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an.
0: Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Widih, sekarang nggak apa-apa tinggal scan kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis, tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yesters, pakai cashless dengan bijak.

0: 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 Jiga Flash입니다.
2: masih di dengar sama Feby Yelsters di 94,8 di JFL Surabaya. Nah, malam hari ini aku mau ngasih tahu sesuatu nih buat kamu Yelsters tentang salah satu karakter yang mungkin langsung bikin kamu flashback ke masa kecil. Ada Chibi Maruko-chan yang ternyata kamu tahu gak sih kalau cerita mereka itu terinspirasi dari kehidupan nyatanya dari sang kreator, dari Momoko Sakura. Banyak banget dari pengalaman dan kenangan masa kecilnya ketika masih sekolah dasar alias SD ya Youngsters, itu dimasukin cerita Maruko Youngsters. Makanya kehidupan dari Maruko sendiri itu kayak sederhana dan relate banget kan, mulai dari kehidupan sekolah, keluarga, sampai banyak kejadian-kejadian kecil yang tentunya juga sama kayak

kita gitu ya, youngsters. Jadi semuanya itu terinspirasi youngsters kayak sang kakeknya juga. Meskipun kepribadiannya dalam manganya itu dibuat berbeda ya dari sosok aslinya, tapi bisa dibilang Chibi Maruko-chan itu adalah perpaduan antara kenangan masa kecil, pengamatan kehidupan sehari-hari, dan kreativitas dari Momoko-nya sendiri. Dari nostalgia masa kecil di Jepang, sekarang tentunya bikin kamu semakin terkesima gitu ya sama sebuah karya-karya yang tentunya relatable sama kehidupan kamu, youngsters. Ya,

0: 104.8 DJ FM.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget?

0: sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Tenang, Yosters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke kafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngsters!

0: kita belajar budayanya dulu.
1: Pase si Cukamita.
2: Kalau biasanya kita ngebayangin pulau di Jepang itu sebagai tempat untuk menikmati alam dan pantainya, ada salah satu pulau yang justru terkenal karena seninya, yang stars namanya Naoshima. Ini adalah sebuah pulau di prefektur Kagawa yang dikenal Art Island. Karena di sini yang seni di Naoshima ini tuh bukan cuma ada di dalam museum, tapi bisa ditemuin di berbagai sudut pulau. Karena berdampingan dengan rumah warga, pelabuhan, bahkan ruang terbuka. Salah satu yang paling ikonik adalah karya dari Yayoi Kusama. Ini adalah Red Pumpkin yang berada di area pelabuhan yang seru. Jadi begitu kamu datang, karya seni ini langsung disuguhkan buat kamu yang stars. Tapi yang bikin satu pulau ini tuh semakin unik adalah konsep art house project-nya. Karena rumah-rumah kosong di kawasan Honmura itu diubah jadi ruang karya seni. Jadi bangunan yang sebelumnya kayak terbengkalai gitu ya yang seru, justru masyarakat merubahnya jadi kehidupan baru gitu lewat seni itu. Dan Naoshima sendiri punya beberapa museum yang terkenal, kayak Chichu Art Museum, ada Iofan Museum, ada Venice House Museum. Bahkan itu menjadi gabungan museum, hotel, alam, dan arsitektur yang tentunya jadi satu kawasan yang stars. Jadi ini menjadi tempat yang menarik ya, karena kamu liburan di sini benar-benar relax dalam segala hal ya. Terus kedamaiannya dapat, seninya nyenyi banget gitu ya. Di sini bukan cuma sesuatu yang kita datangi buat ngelihat museum, tapi jadi bagian dari suasana dan kehidupan di pulau itu yang stars. Kalau kamu punya kesempatan ke Sima ini, ya stars,

0: 104.8 DJ FM.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Yosters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Sekeman, Kidario.

siapa nih yang sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukti, banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

Podcasters, ternyata udah 2 jam Feby nemenin kamu di JK Pop. Gimana? Masih kurang seru? Tenang, kita jumpa lagi tentunya di program Daniel sama. Karena Feby selalu nemenin kamu di hari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 10 malam. Jadi kalau udah jam 8 sampai jam 10 malam, wajib banget buat kamu langsung capcus cek radio konvensional kamu di 94,8, atau kamu bisa banget buat dengerin di JFM lewat aplikasi streaming On Ears yang ada di Play Store maupun App Store, atau tinggal klik aja website kita di www.djfm.co.id. dan pastinya wajib banget buat kamu follow Instagram kita di @djfmsurabaya biar kamu gak ketinggalan info-info terupdate untuk para Gen Z ini, youngsters. Otoran gue mau cinggu ya, selamat istirahat ya, ciao, ciao.

0: sekali loh.
1: Wih, gak capek tuh.
0: Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka ngerasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh, charge baterai.

0: by DJ FM. MTV Video Music Awards VMA 2026 udah nge-announce nominasi-nominasi yang masuk dalam masing-masing kategori. Dari pengumuman ini, Youngsters, Madonna memimpin perolehan nominasi di 11 kategori loh, terus diikuti sama Taylor Swift dengan 9 nominasi dan Ariana Grande serta Sabrina Carpenter dengan masing-masing 7 nominasi. Ajang MTV Video Music Award 2026 bakal digelar di Peacock Theater, Los Angeles yang disiarkan live tanggal 27 September di CBS, MTV, dan Paramount Plus jam 19.30 waktu New York City atau 16.30 waktu Los Angeles atau 28 September 2026 jam 6.30 waktu Indonesia Barat. Vote-nya sendiri udah dibuka ya, Stars, di vote.mtv.com sampai 25 September, kecuali untuk kategori Best New Artist ya, yang votingnya bakal dibuka sampai acara berlangsung. Kira-kira menurut prediksi kamu siapa ya musisi yang paling banyak bawa pulang piala MTV VMA 2026 ini?
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Selamat malam, Kak.
1: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, 4 kursinya kosong kan ya?
0: Iya, kosong, Kak.
1: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu 3 teman yang lain ya.
0: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
1: Thank you. Permisi, Mbak. Ada orangnya nih, Mbak.
2: Oh. Dua doang.
0: Di sebelah sana ya, Kak, untuk 2 orang. Kalau ini untuk 3-4 orang sih.
2: Gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
0: Nggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
3: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang 2, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make up? Asal tahu aja nih youngsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: Raymond Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favorit ku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatal makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin, aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: New release on DJI.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Joe Taslim dipastiin bakal gabung sebagai salah satu cast di film Extraction 3 bareng Chris Hemsworth, Idris Elba, dan juga Don Lee. Sekarang ini proses syutingnya masih berlangsung di Australia, Yasters. Sayangnya baru daftar pemain aja nih yang dirilis Yasters. Detail lain kayak tanggal rilis dan sinopsis masih belum di-spill sama Netflix. Kita tunggu aja ya aksi Joe Taslim di Extraction 3. Jujur penasaran banget.
0: DJ Highlight.
2: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
3: Hari raya kita sudah pasti berbeda.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters?
3: Cerita horor apa tuh?
4: Cerita horor tentang Mbak Kunti. Jadi dulu waktu aku mondok, itu ada kakak kelas aku cerita. Waktu jaga malam, itu kan temannya tidur nih kak. Sama dia ditinggal ngaji di depan asramanya itu. Selesailah ngaji, dia mau ikut tidur nih. Ikut tidur sama kayak temannya tadi.
3: Si kakak kelas itu ya.
4: Ditaruhlah Qurannya. Nah, ketika dia mau tidur, tiba-tiba dari jendela atas dia duduk itu, itu kan jendelanya itu ditutup sama kertas kado tuh kak. Biar ruangan dalamnya tuh gak kelihatan dari luar gitu. Nah, tiba-tiba kertas kadonya kekupas sendiri gitu kak.
3: Maksudnya kayak ada yang nyobek gitu?
4: Iya, ada yang nyobek dari dalam. Padahal tahu sendiri itu ruangannya ditutup, gak ada dikunci malah, bukan cuma ditutup.
3: Ih, suara apa itu tadi?
4: Nah kan
3: suara apa? Fu, kamu denger gak sih kayak ada suara kertas gitu, Fu?
4: Gak ada tuh, Kak.
3: Ada, serius, beneran. Ya gak sih?
2: Sini-sini, JFM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di JFM Surabaya setiap Senin sampai Jumat, jam 5 sampai jam 6 sore.

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, kamu mau ya? Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini. Cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya di jus, bikin mau lagi!
0: Mau di jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas enaknya minum di jus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus! Segernya gak nanggung-nanggung!
3: Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

yang namanya putus atau mengakhiri hubungan itu emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus nggak?

0: by DJ FM.
1: Bakal ada pernak-pernik layang langit Surabaya nih yang stars di akhir Agustus ini. Karena Surabaya Kite Festival 2026 bakal diadain lagi. Dan itu ngebuat langit Surabaya bakal diwarnai layangan 2D dan 3D yang cantik-cantik. Event yang diadain tanggal 29-30 Agustus di Pakuwon City ini bakal ngehadirin berbagai aktivitas seru. Kayak exhibition dan workshop layangan, hiburan musik, sampai tenan F&B. Datang ke Surabaya Kite Festival 2026, auto throwback ke childhood memories gak sih?
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ayo mbak, bayar parkir mbak, 40.000.
1: Ih gimana sih pak, udah gak dapet karcis parkir. Loh kok malah uang parkirnya dimintai 50.000 itu gimana coba? Wah parkir liar nih, gak boleh tuh pak.
2: Jangan sampai ya youngsters, kamu bayar parkir yang gak ada karcisnya. Terus juga harganya gak masuk akal banget lagi. Karena ini termasuk parkir liar, yang dimana tindakan ini diklasifikasikan sebagai

0: KKP. Nah, biar kamu nggak kena parkir liar, parkirnya di tempat-tempat resmi dari Dishub Kota Surabaya aja yang search. Yang ada karcisnya dan bayarnya pun bisa pakai Kris. Kalaupun emang tempat yang kamu datengin nggak ada parkir resminya, tetap minta karcis ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM Ultimate Youngsters Radio.

just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.

DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Film The Odyssey sekarang ini resmi jadi film Christopher Nolan yang paling laris daripada film-filmnya yang lain dengan pendapatan sekitar 19,6 triliun rupiah. Kalau data dari Box Office Mojo per Senin 10 Agustus 2026 kemarin, pendapatan ini didapat dari pasar domestik Amerika Utara yang mencapai 461,1 juta dolar Amerika dan pasar internasional dengan hasil 643,6 juta dolar Amerika. Angka ini pastinya bakal terus bertambah, Youngsters. Apalagi film yang diperanin sama Matt Damon, Anna Hathaway, Zendaya, Tom Holland ini baru mulai tayang di China 14 Agustus 2026. DJ Highlight.

ngabisin energi. Tapi kalau nggak beraktivitas apa-apa, terus pengennya rebahan di kasur aja, nah bisa jadi nih kamu lagi ngalamin yang namanya klinomania. Asal kamu tahu aja, youngsters. Klinomania, kalau berdasarkan Rhode Island Medical Journal, adalah sebuah keinginan kuat atau bahkan udah jadi obsesi yang pengennya ada di kasur terus, di kasur mulu, bahkan ketagihan buat tidur tuh. Kalau udah masuk tahapan ini, wah udah mulai gak sehat sih. Gejala awalnya tuh macam-macam, tapi salah satunya karena terlalu banyak pikiran dan terlalu takut sama dunia luar.

0: Lagi rebahan terus. Haduh deh. Lagi capek atau emang males aja sih youngsters buat produktif dan berkegiatan? Ya nggak apa-apa sih kalau emang dalam minggu-minggu ini kamu tuh lagi banyak kegiatan yang ngabisin energi. Tapi kalau nggak beraktivitas apa-apa terus pengennya rebahan di kasur aja, nah bisa jadi nih kamu lagi ngalamin yang namanya klinomania. Asal kamu tahu aja youngsters, klinomania kalau berdasarkan Rhode Island Medical Journal adalah sebuah keinginan kuat atau bahkan udah jadi obsesi yang pengennya ada di kasur terus, di kasur mulu, bahkan ketagihan buat tidur tuh. Kalau udah masuk tahapan ini, wah udah mulai gak sehat sih. Gejala awalnya tuh macam-macam, tapi salah satunya karena terlalu banyak pikiran dan terlalu takut sama dunia luar.
1: Rajin banget, Pin, numpukin piring di tengah gitu.
0: Makanya, biasain buat self-service dong.
1: Lah, kita kan udah bayar tax service. Harusnya bersihin meja juga termasuk dong.
0: Kita bayar tax service tuh ya, lebih ke pelayanan restorannya. Bukan berarti kita boleh ninggalin meja berantakan gitu aja kali. Kan lebih enak juga kalau kita itu ikut ngejaga kebersihan, ya nggak sih?
2: Setuju gak nih youngsters, kalau kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil kayak sekedar ngerapihin piring-piringnya aja itu sama dengan kita ngebantu menjaga kebersihan bersama. Gak ada yang lebih menyenangkan dari lingkungan yang bersih dan nyaman, iya gak sih?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.
3: Hai, aku Salma Salsabil.
0: Atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: Galantis.
0: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

Untuk Bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk youngster, rame-rame kita jadikan Bumi Lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Creative Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja. You really on the other.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants? Kali ini, iSpace dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2025.

cuma jadi pengisi soundtracknya aja. Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way.

0: by DJ FM.
1: Bruno Mars resmi ngumumin jadwal terbaru The Romantic Tour di akun pribadinya @BrunoMars. Dari list kota dan negara yang bakal didatengin, sayangnya Indonesia gak masuk jadi negara yang bakal didatengin sama Bruno Mars. Tapi Bruno Mars bakal ke beberapa kota di Asia, ya stars, mulai dari Tokyo, Osaka, Seoul, Hong Kong, Bangkok, sampai Singapura. Penasaran nih, kalau ngomongin gak laku kan gak mungkin ya, secara waktu konser di Indonesia cepet banget loh sold out-nya. Menurut kamu ya stars, kenapa ya Bruno Mars gak mampir ke Indonesia?
2: DJ Highlight
0: by DJ FM.

0: Ya, jadi gitu, Pak. Itu yang saya kerjakan dibantu oleh tim.
1: Eh, kamu nggak mau bilang aja apa kalau itu kamu yang ngerjain?
2: Nggak usah. Ntar daripada ribut atau malah nggak enak-nggak enakan. Udah nggak apa-apa, biarin aja.
1: Ih, tapi kalau emang kamu yang ngerjain, berani buat jujur aja lah.
2: Ah, nggak usah lah, nggak usah.
1: Ih, gimana sih? Pak, maaf, mungkin bakal lebih jelas kalau dipresentasiin sama Dibi buat bagian itu. Karena emang Dibi yang ngerjain, Pak.
3: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya yang search.

Lagu ini pasti udah gak asing buat kamu kan youngsters. Apalagi yang udah betah duduk kurang lebih 195 menit di kursi bioskop. Yaps, single ini adalah original soundtrack dari film Avatar Fire and Ash. Ternyata lagu ini bukan sekedar original soundtrack biasa, tapi jadi jembatan yang memperdalam perasaan duka, konflik, dan harapan dari para karakter di filmnya. Lagu ini ngomongin tentang bertahan setelah kehilangan lewat metafora api dan abu yang ngegambarin kehancuran sekaligus proses penyembuhan. Maknanya makin kerasa lagi nih youngsters, karena lagu ini juga ngebahas arti rumah, bukan sekedar tempat tapi kehadiran orang-orang tercinta. Sejalan sama perjalanan Jake, Neytiri, dan keluarganya. Terbukti lewat liriknya, 'Cause you are my home, no matter where I go. Never alone, I've never been afraid to let you know that. 'Cause you

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: New release on DJ Ahmed.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Sehabis Jennie, another member of Blackpink juga bakal siap comeback nih lewat solo projectnya ya, Stars. Lisa siap comeback lewat Press Play. Lisa bakal ngerilis EP solo terbarunya, Press Play, di tanggal 23 Oktober 2026 nanti. Tapi sebelum itu ya, Stars, Lisa bakal lebih dulu ngerilis single pembuka, Sawadika, yang dijadwalin rilis 3 September 2026.
1: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Halo, Dip. Udah jam 6 nih.
1: Iya.
2: Waktunya The Morning Group nemenin kamu.
3: Dan 4.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio. Selamat pagi, selamat pagi buat kamu. Selamat pagi Youngsters, buat kamu yang hari Jumat ini lebih kalem mungkin, atau justru malah di hari Jumat ini lebih buru-buru banget. Karena gak tahu kenapa lalu lintas di hari Jumat itu selalu bikin macet dan sedikit mengkhawatirkan. Tapi gak usah terlalu dipikirin, karena untuk pagi ini ada Dibi yang nemenin kamu di The Morning Crew dari jam 6 sampai nanti jam 9 pagi. Jadi pastinya kalau Dibi nemenin kamu di pagi hari ini, Dibi bakal kasih lagu-lagu yang mostly adalah lagu-lagu tahun 2000-an ya, Stars. Tadi udah dibuka tuh sama 50 Cent dan juga Eminem, Adam Levine juga dari Maroon 5 berjudul My Life ya. Terus abis itu disusul sama Best Thing I Never Had dari Beyonce. Dan pastinya masih banyak lagi lagu-lagu lain ya, Stars, yang bakal dikasih untuk menyemangati kamu sebagai mood boosternya kamu di hari Jumat 28 Agustus 2026 di penghujung bulan banget ini ya, yang Stars ya. Jadi buat yang tongpes yang sekarang ini lagi, aduh kantongnya kering nih, gak apa-apa ya, gak apa-apa. Kita harus tetap harus bersyukur yang Stars. Jadi syukur dan nikmat yang kita rasakan sampai di hari Jumat ini, sampai menuju ke akhir bulan ini. Bukan menuju, ini udah akhir bulan sih ya. Ini semoga aja yang Stars ngebawa kita semua yang Stars ke sesuatu yang mantap pastinya ya. Mantap jaya pokoknya yang Stars ya. Dan pastinya juga kamu bisa kasih rekomendasi lagu yang pengen kamu dengerin untuk pagi hari ini langsung aja di nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung aja gabungan lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Dan selain itu juga nanti Dibi bakal ngajakin kamu untuk main tebak-tebakan, menjawab cepat, mendengarkan bisa aja secara terburu-buru ya yang Stars ya. Karena kita waktuin dimain lagi kalau bukan di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew. Kira-kira nanti pertanyaannya seputar apa, ditungguin aja ya Stars. Dan ditutuplah sama back to back song. Bakal ada dua musisi yang Dibi battle-in di pagi hari ini ya Stars. Ada siapa dan siapa nanti, yang pasti masing-masing musisi ini punya dua lagu, yang dimana musisi yang terpilih nanti dua lagunya bakal jadi penutup di The Morning Crew. Itu dia untuk 3 jam Dibi bakal nemenin kamu di sini. Jadi yuk langsung aja WhatsApp Dibi, bisa banget nih ya kan. Atau buat kamu yang ada di luar kota Surabaya atau mau menuju ke luar kota, gak usah khawatir kalau gak bisa dengerin DJ FM. Karena DJ FM bisa kamu akses lewat website kita di www.djfm.co.id atau download aja aplikasi On Ears, available on App Store and Play Store. Karena udah Jumat lagi, jadi rasanya kurang afdol gak sih kalau Dibi gak kasih lagu yang satu ini. Katy Perry, Last Friday Night, spesial buat kamu di The Morning Crew.

0: mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Dengan tijus segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.
9: Nutrisi di pagi hari itu penting banget. Jadi pastikan sarapanmu itu nikmat, creamy, dan bernutrisi. Baru, Fresh and Flake bendera kental manis dengan kemasan baru. Pas buat sarapan, dioles di roti tawar, atau jadi campuran teh dan kopi, nikmat, creamy, dan bernutrisi. Dilengkapi 8 vitamin dan 3 mineral, Fresh and Flake bendera kental manis. Dipercaya keluarga Indonesia selama lebih dari 100 tahun. Yuk, datang ke pasar tradisional terdekat. Nikmati free product sampling dan dapatkan banyak hadiah sampai undian menariknya. Fresh and Flake bendera kental manis kemasan baru. Rasa lebih nikmat, creamy, dan bernutrisi. Yuk cobain!
10: Sarapan makin nikmat dengan Fresh and Flake kemasan baru. Rasa lebih nikmat, creamy, bernutrisi. Sarapan jadi lebih...
2: nikmat!
10: Fresh and Flake kemasan baru. Yuk beli sekarang.

0: bersama Divya nemenin kamu di The Morning Crew Youngster sampai nanti jam 9 pagi. Satu single dari Adera, Terlambat. Dari lagunya Adera Ega ini kita belajar ya yang stars ya, bahwa sebagai manusia janganlah suka menunda-nunda.
1: Itu takut tunda.
0: Tuh, penyesalan tuh datangnya memang belakangan. Menunda untuk bangun, menunda untuk yang namanya belajar, menunda untuk menyatakan cinta, menunda makan, semua hasilnya gak bakal baik gitu loh. Jadi daripada kita mengobati, lebih baik kita mengantisipasi gak sih? Dengan cara apa? Tepat waktu, timingnya pas banget. Kalau emang kerasa udah mulai lapar, makan. Kalau udah kerasa mulai ngantuk, tidur gitu kan ya. Jangan ketika kamu lagi perjalanan jauh, ngantuk ditunda tidurnya. Bahaya sayang.
1: Sudah semua kali ini.
0: Ya pokoknya kita belajar ya yang stars, bahwa menunda sesuatu tuh emang gak ada yang baik gitu loh, dalam bidang apapun itu. Jadi kalau bisa ada waktu, ada kesempatan, dan emang benar-benar ada niat ya, langsung aja dilakuin ya stars, dalam hal apapun ya yang stars ya. Jadi kalau menunda sesuatu nih kayak Adera, terlambat, menyesal kemudian. Dan sekarang waktunya Divi buat ngajakin kamu sebelum terlambat untuk kasih rekomendasi lagu. Sekarang adalah waktu yang pas banget untuk kasih kamu kasih rekomendasi ke Divi yang stars. Kira-kira lagu apa yang pengen kamu dengerin di hari Jumat ini yang mungkin bisa menggambarkan suasana weekendnya kamu gitu. Kira-kira Sabtu Minggu nanti pengennya yang happy-happy aja deh. Jadi aku mau request lagu happy hari ini, boleh banget. Di 081-888-0948 atau kamu juga bisa langsung aja DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Mas Yusuf Triyono sudah bergabung bareng sama Divi lewat WhatsApp kita. Selamat pagi Kakak Divi, selamat pagi. Katanya ternyata yang terkontaminasi sama pendengar sebelah ya. Bisa-bisanya kemarin sore Kakak Divi di demo kembalikan penyiar Sunset Vibes. Gak apa-apa, udah biasa. Untuk hari ini mau dong kasih rekomendasi lagunya Sela on Seven yang memori baik. Boleh langsung nih dikasih buat kamu Sela on Seven memori baik di The Morning Crew. Sambil Dibi kasih kesempatan buat kamu yang stars untuk bisa langsung aja gas

Satu single dari Fiera Tail, Seandainya ya Stars, baru aja dikasih buat nemenin pagi kamu di hari Jumat 28 Agustus 2026 ini. Tadi lagu-lagu rekomendasi dari kamu udah diputerin ya. Ada Sela on Seven, Memori Baik, terus ada Fiera Tail, Seandainya. Ini adalah lagu rekomendasi dari kakak Tamara, udah aku puterin juga. Tapi sekarang waktunya aku buat update dulu nih tentang yang happy-happy aja, yaitu seputaran konser yang Stars yang akan terjadi di tahun 2027. Memang gitu kan, kayak masih tahun depan banget gak sih Dip? Iya, tapi kayak ngerasa gak sih sekarang ini tuh kayak tahun depan itu udah gak kerasa. Kayak berasa cepet banget, sekarang aja udah bulan Agustus gitu. Tutup tahun tuh udah kayak kurang beberapa lagi, beberapa bulan lagi gitu. Jadi kayak, hey jangan bilang itu masih lama. Karena itu sebentar lagi. Jadi aku mau spill dulu nih Youngsters, dari yang baru di konsernya The Script.

The Script emang dijadwalin bakal manggung Youngsters di GBK Jakarta Indonesia Arena ya, Youngsters lewat konsernya The Script Man in the Arena Tour 2027 yang nanti bakal berlangsung di tanggal 3 April 2027. Nah, ada sesuatu kejutan yang baru nih buat kamu yang udah nggak sabar ya pengen nonton konsernya The Script, tournya The Script di Indonesia. Mungkin ini semakin memantapkan langkah kamu untuk datang nantinya gitu ya. Karena apa? Karena Color Asia Live ini udah ngumumin kalau The Calling, band asal Los Angeles ini bakal jadi special guest star di konsernya The Script Man in the Arena Tour 2027. Jadi sebagai pembukanya, ini The Script membawa The Calling Youngsters untuk jadi band pembuka sebelum mereka manggung membawakan lagu-lagu hitsnya mereka. Jadi mungkin buat kamu yang kemarin masih ragu antara nonton nonton The Script gak ya, nah udah, sekarang udah ada kabar terbaru lagi bahwa ada special guest star sebagai openernya Youngsters, yaitu ada The Calling. So kalau kamu udah mulai yakin dan mantap mau beli deh tiketnya, udah, ini tiket presale-nya tuh udah dibuka dari Jumat 21 Agustus 2026 jam 10 gitu. Sedangkan untuk general sale-nya juga udah dibuka dari Sabtu 22 Agustus 2026 ya, Stars lewat tiptip.id. Jadi sekarang kalau misalkan kamu udah mau mantap nih ya, mau nonton The Script deh, ya udah langsung beli tiketnya. Tapi kalau kamu tim yang kayak aduh, aku The Script taunya cuma beberapa lagu lagi, Sini, merapat sini, aku bakal kasih buat kamu. Salah satunya adalah single yang satu ini, Break Even, coming from The Script di The Morning Crew.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Satu single dari Adele, Make You Feel My Love, yang udah direkomendasiin sama Mas Edi yang stars buat dikasih di pagi hari ini. Dan Divi mau lanjutin lagi buat bacain yang udah gabungan sama Divi untuk pagi ini ya stars. Aku mau sapa dulu nih, ada Kakak Sylvia Putri yang mau diputerin lagunya Semesta dari Kendrick. Jumat pagi ini pengen ditemenin lagu ini Kak, apalagi besok udah weekend gitu kan. Semoga bisa diputer ya. Salam untuk keluarga saya yang ada di Jakarta. Terima kasih. Ada Mang Tia juga udah gabungan bersama Divi, katanya good morning DJ Divi. Lama nih aku gak request lagu di mari. Mau diputerin lagunya Love aja yang I Like Me Better. Oke, ditunggu lagunya, bentar lagi banget Divi bakal kasih ya. Semoga hari ini hari yang cukup menyenangkan untuk Mang Tia, and have a great Friday. Terus juga ada yang gabungan nomor doang nih, dari aku baca chat-chatnya di atas ini adalah Mas Adnan ya. Tapi kok bilangnya bukan, salah orang jangan-jangan. Pokoknya untuk pagi ini pengen diputerin Pesan Dalam Botol. Aduh, pagi ke Divi nih mau request lagunya Anak Terakhir alias Last Child yang Perih. Tapi sayang banget nih, lagunya masih belum ada di playlistnya Divi untuk hari ini. Jadi mau ditukar sama lagu yang apa? Boleh ya Mas Atan ya. Ini Mas Atan bukan sih? Bingung deh aku. Oh, Randy dong. Loh, kok chatnya di atas ini Mas Atan ya? Hah? Kok chatnya di atas ini Mas Adnan sih? Siap Mas Adnan, ditunggu ya gitu. Terus iya-iya aja lagi. Oh, Mas Randy yang ini. Oke deh, Mas Randy jadi mau tuker sama lagu yang apa? Kalau lagu Last Child-nya ada, boleh ya kasih tahu ya. Nah ini Mas Adnan nih yang gabungan juga. Pagi Kak, mau request lagunya Bermain Awan Kuning. Aduh, Coldplay Yellow. Baik deh, terima kasih. Ditunggu lagunya ya Mas Adnan ya. Bentar lagi juga bakal lebih puterin lagu rekomendasi dari Mas Adnan, Mang Tia, terus abis gitu Mas Randy juga gitu ya. Jadi ditungguin aja lagunya satu-satu bakal lebih kasih di The Morning Crew. Sama nanti Divi mau update lagi untuk kabar terbaru lainnya yang stars. Ya pasti kabar-kabar baik aja dari Indonesia. Kabar-kabar yang menyenangkan aja yang bisa kita baca, yang bisa kita lihat, yang bisa kita dengerin, yang menenangkan hati kita, gak bikin kita tuh jadi gelisah gitu ya yang stars, atau overthinking. Pokoknya semuanya bakal ada di The Morning Crew pagi hari ini. Ketemu dulu sama satu single yang udah direkomendasiin sama Mang Tia. Ada Love, I Like Me Better. Buat kamu di The Morning Crew. Barengan sama Divi sampai nanti jam 9.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel Pidi Baik.
3: Basil.
4: Elma.
2: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
3: Bidah dari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
2: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
3: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot. Padahal bapaknya kaya raya.
2: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
5: Siapa namanya?
6: Basil.
5: Bapak sudah tahu.
2: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bending Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
6: Jangan pergi ya.
3: Aku akan selalu ada di sini.
2: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut kunjungi media sosial @filmdanbandung.